0: cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Mihtahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan

0: dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
2: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
3: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambil niat.
2: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
6: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk coki ini sudah mewanti-wanti pada coki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
6: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
5: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
6: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
8: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
7: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Aini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
6: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
9: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
10: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Mace Susi. Mace Susi mau pi mana?
3: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
2: Oh, mau buang sampah di mana?
4: Di laut toh, Mama Boy.
3: Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
5: Oh no.
2: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 12, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Oke.
2: Oke.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna tanah Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot tanah Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah pejantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk merebut perhatian betina. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, bulu cendrawasih marak diperdagangkan karena menjadi tren penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakalan hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih si burung surga tetap hidup, bebas, dan menghiasi hutan Papua.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini, dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua, menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

0: semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas dan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
3: Ya, terima kasih Zaini. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Senin 11 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai upaya memperkuat perlindungan pesantren untuk mencegah kekerasan kasus seksual. Di mana kasus kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan menjadi sorotan publik, termasuk yang terjadi di sejumlah pesantren. Kondisi ini juga memunculkan dorongan kuat agar sistem perlindungan santri diperkuat mulai dari pengawasan, mekanisme pelaporan hingga pendampingan korban. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyerukan langkah serius dan menyeluruh untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. MUI juga menekankan bahwasannya lembaga pendidikan keagamaan ini harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi santri, bukan menjadi tempat terjadinya penyimpangan dan kekerasan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2026. Polrestabes Surabaya ini berhasil mengungkap praktik sindikat perjokian seleksi UTBK atau SNBT UTBK yang diduga telah beroperasi sejak 2017 hingga 2026 dengan jaringan lintas daerah. Mengenai hal ini nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian akan kami hadirkan juga pembahasan mengenai KNKT yang mengkaji data lapangan dalam investigasi kecelakaan bus ALS, di mana Kementerian Perhubungan ini masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Penyelidikan Kepolisian terkait penyebab kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Disebutkan juga bahwasannya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, ini mengatakan bus ALS tersebut diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pasal 102. Nanti perbincangan selengkapnya juga akan kami hadirkan bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga di Indonesia Menyapa Siang pantauan IHSG hari ini, pergerakan saham di awal perdagangan, dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan ataupun tanggapan terhadap topik-topik yang telah kami sampaikan tadi di nomor WhatsApp 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Selanjutnya kami hadirkan ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai informasi pesisir pantai Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, menawarkan beragam pesona wisata bahari yang menarik sehingga layak untuk dijelajahi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Rio Rima.
4: Pendengaran pemirsa RRiNet, Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang, serta pepohonan kelapa yang berjejer di pesisir pantai, seperti di Baby Indah Beach Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Feby dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
5: Tempat beta, tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Tapi harus ada, bisa diperbanyak spot-spot foto. Kan anak-anak muda kan ya, sering suka selfie-selfie.
6: Kalau menurut beta tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
4: Objek wisata Baby Indah Beach berada tak jauh dari pantai Narsepa dan pasir panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana berburu oleh-oleh khas daerah tentu menjadi pengalaman menarik saat berkunjung ke suatu kota. Di kota Baobao terdapat produk UMKM unik berupa sambal ikan asap berbahan dasar ikan asap yang memiliki cita rasa khas yang mulai menjadi pilihan oleh-oleh bagi para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afrian Syah.
7: Pendengar dan pemirsa RRiNet, saat ini saya berada di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari, Kota Baobao. Di belakang saya ini menjadi salah satu lokasi pelaku UMKM di Kota Baobao dalam mengolah produknya, yakni sambal ikan asap. Lalu bagaimana produksi sambal ikan asap ini serta pemasarannya? Mari ikuti kami wawancara langsung bersama pelaku UMKM-nya. Saat ini kami sudah bersama Ketua Produksi Katapai Sulaa, Ibu Linda.
8: Ya.
7: Kita akan berbincang langsung bersama Ibu Linda terkait usaha yang telah digelutinya ini. Bu, untuk awal mula sehingga kemudian mengembangkan usaha sambal ikan asap ini, Bu, bisa diceritakan?
8: Baik, terima kasih. Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir kita harus ada inovasi produk. Nah, salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
7: Siap. Bu, ini kan termasuk unik. Ya. Apa yang kemudian mendasari sehingga menggunakan bahan baku itu?
8: Yang pertama itu memang karena memang produk kita satu, bahan bakunya sudah ada. Nah, yang kedua memang ada rasa unik dari sambal ini karena rasa yang smoky, ada aroma yang khasnya, sehingga itu mungkin agak berbeda dengan sambal-sambal yang lain. Kalau untuk produksi itu sendiri memang kita masih secara manual ya. Pada saat pengasapan ikan itu memang kita sudah porsikan untuk pembuatan sambal, dan ada beberapa tambahan terutama cabai dengan bawang, bumbu-bumbu lah yang memang lebih spesifik, lebih seimbang antara ikan asap dengan bumbu-bumbunya tadi itu.
7: Untuk daya tahan berapa lama dia, Bu?
8: dia bisa bertahan sampai 6 bulan, tetapi pada saat sebaiknya ketika sudah dibuka itu dari kemasan sebaiknya disimpan dalam kulkas. Nah, jadi salah satu keunggulan sambalnya kita ini karena memang tanpa bahan pengawet dengan masa simpan yang 6 bulan itu, ya alhamdulillah ya, masih bisa dikonsumsi. Jadi aman buat kesehatan.
7: Oke. Untuk varian sambal ikan asap ini ada berapa varian yang dibuat, kemudian kemasannya ada berapa jenis?
8: Untuk varian itu sendiri kita baru ada 2, Pak. Sambal cakalang asap dan sambal tuna asap. Nah, untuk kemasannya kita memang masih ada 2, yaitu masih menggunakan ada botol plastik dan ada botol kaca. Untuk harga dalam botol plastik itu kita hargai 30 ribu, dan yang botol kaca itu 50 ribu.
7: Apa harapan dan target ke depan terhadap perkembangan usaha sambal ikan asap ini, Bu?
8: Pastinya dari pangsa pasar lebih besar. Kita ingin berkembang lebih baik selagi mungkin ada daerah-daerah lain yang bisa jadi resellernya untuk sambal ini.
7: Oke, siap. Baik, terima kasih, Bu. Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian wawancara kami bersama Ibu Linda selaku Ketua Produksi Katapai Sulaa Sambal Ikan Asap. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah perkembangan industri kreatif daerah, masyarakat desa Bawongkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terus menunjukkan inovasi melalui kerajinan bambu batik yang menjadi ciri khas lokal dengan memadukan motif batik tradisional dan anyaman bambu. Para perajin berhasil menghadirkan produk bernilai seni tinggi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Berikut informasinya disampaikan Jumel Johanis.

0: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di Kampung Bawungkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana di kampung ini terdapat pengrajin bambu batik. Nah, seperti apa proses produksi pengrajin bambu batik di Kampung Bawungkulu ini? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna. Kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Kreativitas warga dalam mengembangkan kerajinan bambu batik ini mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Kerajinan yang memadukan anyaman bambu dengan motif batik ini kini menjadi salah satu produk unggulan desa. Berbagai hasil karya seperti sofa, tempat tidur, meja, miniatur, dan lain-lain diminati baik oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Salah satu pengrajin Kampung Bawungkulu 1, Sam Masikome, mengatakan keterbatasan modal menjadi salah satu kendala dalam menggeluti usahanya. Selain itu, bahan baku bambu yang juga semakin sulit diperoleh yang mengharuskan mencari bambu hingga ke wilayah yang cukup jauh dari kampung.
1: Sejak tahun 1993, saya sudah menjalankan usaha ini dan sampai sekarang. Dengan usaha pembuatan bambu batik ini, bahannya untuk membeli dari masyarakat di desa maupun dari luar desa. Jenis kerajinan bambu batik mulai dari kursi sofa, tempat tidur, dari tempat TV, miniatur, dan lain-lain.
0: Sementara Sekretaris Kampung Bawungkulu 1, Rufibri Timbowo, menyampaikan untuk meningkatkan usaha dari pengrajin bambu batik, pihaknya terus memberikan bantuan melalui pendanaan dana desa untuk menunjang pengembangan usaha dari para pengrajin.
2: Untuk meningkatkan usaha para pengrajin ini, kami dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 memberikan bantuan dari dana desa yang ada berupa bor, parang, pahat, pisau untuk membantu pengembangan usaha dari para pengrajin. Dan tentunya menjadi harapan kami selaku dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 sangat mengharapkan segala bentuk bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik untuk memajukan usaha-usaha yang ada di Kampung Bawungkulu 1.
0: Dengan demikian, pengrajin bambu batik Kampung Bawungkulu tidak hanya menjadi produksi lokal, tetapi juga mampu menjadi ikon kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikenal hingga ke tingkat nasional. Pemirsa RRI, demikian produksi kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online jaringan internasional dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 WNA lainnya diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Polri menyebut proses penanganan dilakukan secara terintegrasi bersama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi online internasional yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
3: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
12: Kabar Tanah Suci.
13: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
14: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
15: Sendiri.
14: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
15: Insya Allah, insya Allah.
12: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
16: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
12: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
12: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
4: Jemaah Haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam?
17: Ya, rekan Jenny, saya belajar di Masjidil Haram di kota Mekah. Dapat kami informasikan, Mas Suryadi salah satu.
4: Alam, nanti kami coba kontak ya, lagi ya. Kelihatannya ada gangguan teknis sambungan telepon kita dengan Alam. Nanti kita akan coba hubungi kembali Sariful Alam yang sekarang ini berada di Tanah Suci Arab Saudi untuk melaporkan jemaah haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat puas dan terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi.

0: Alam.
1: Ya, ya. Zaini, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya jamaah Indonesia tadi banyak yang sholat subuh di Masjidil Haram. Mereka melakukan sholat subuh berjamaah dan juga banyak juga masyarakat jamaah haji Indonesia yang melakukan tawaf di lantai 2 dan lantai 3 dan juga di rooftop atau ruang atap, termasuk di yang memakai baju ihram melakukan tawaf di depan Ka'bah. Dan dapat kami informasikan, Mas Furyadi, salah satu jamaah haji Indonesia asal kota Lombok, mengaku cukup puas dengan yang dibantu oleh para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, yang selama ini baik dari sisi akomodasi, sisi konsumsi, dan sisi dalam membantu ibadah umroh para jamaah haji. Dan berikut keterangan daripada Mas Suryadi yang merupakan jamaah haji asal Sumbawa Lombok.
2: Saya bersama istri dan juga beberapa rekan satu regu ini yang datang sholat ke Masjidil Haram hari ini.
1: Bagaimana dengan haji tahun 2026 diresponnya bagaimana, Pak?
2: Saya sih ngelihatnya alhamdulillah ini pengalaman pertama berhaji tahun ini. Tentu kita melihat tiap petugas yang luar biasa responsif dengan situasi, karena tadi sejak penerimaan kemarin di hotel sampai dengan di Masjidil Haram ketika kita melakukan umroh wajib itu, alhamdulillah luar biasa pelayanannya, termasuk juga fasilitas yang kami dapat di hotel gitu, termasuk makan dan lain sebagainya.
1: Ada keluhannya atau misalnya ini terbaik lah?
2: Untuk sementara belum ada sih keluhannya. Sementara yang beberapa hari ini kita alhamdulillah
1: terbaik.
2: Kita ya nikmati.
1: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya memang di sini di Masjidil Haram para jamaah haji Indonesia harus memperhatikan tiga titik dari terminal bus sholawat, yaitu dari pertama dari bus sholawat Syif Amir, di mana Syif Amir itu merupakan jamaah haji yang berasal dari sisa, termasuk dari lokasi di mobil bus sholawat nomor 1, 2, 3, dan 5 itu berasal dari sisa, daerah sisa. Kedua adalah bus sholawat Abjad yang termasuk wilayah di sektor 9, dan juga bus sholawat yang ditempatin bagi jamaah haji di sektor 10, yaitu Azizi atau Hotel Al-Hidayat. Dan para jamaah haji juga harus ketika berada di Masjidil Haram harus mengetahui juga titik-titik lokasi di Masjidil Haram yang terkait dengan terminal bus. Misalnya terminal bus Syif Amir itu patokannya adalah toilet nomor 9 kalau di Masjidil Haram. Dan kalau misalnya terminal bus Salawat Abjad itu di toilet atau WC nomor 3. Dan kalau misalnya terminal bus Jabal Ka'bah itu patokannya adalah di toilet nomor 8. Demikian langsung dari Tanah Suci Masjidil Haram Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di jelang siang bersama Pro1 RRS Rui, dan kita baru saja mengikuti warta berita dinamika olahraga dan dilanjutkan juga dengan potensi daerah. Dan kembali bersama kami di kawasan Jalan Patimura bersama Pro1 Rui. Dan pendengar, kami ajak Anda di kesempatan siang ini, tepat di jam 2, ya tentunya ada obrolan ya bersama Pro1 terkait pengarusutamaan gender dan inklusif. Ya, dan akan hadir narasumber Jainuddin, Kepala Sekolah SLB Negeri Serui. Dan juga akan dipandu presenter kita ada Simon Kayai. Ya, tepat di jam 2 siang nanti bersama Pro1 RRI Serui.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik Shelly, selamat siang pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau dan mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui dan juga YouTube channel RRI Serui. Baik, pendengar di mana saja berada, saya Simon Kayai dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program acara Pengarusutamaan Genre dan Inklusi siang hari ini dengan topik kita, siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Pendengar, kita akan membahas pentingnya pengarusutamaan genre dan inklusi dalam dunia pendidikan agar tidak ada lagi diskriminasi atau stigma maupun batasan terhadap kemampuan anak-anak. Nah pendengar, hebat kita di sekolah luar biasa maupun di lingkungan pendidikan secara umum. Nah, karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, menyampaikan pendapat dan mengembangkan potensi terbaiknya khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mampu berani tampil, berani bersuara, dan berani berkarya di tengah masyarakat. Saudara pendengar, untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Serui, Bapak Zainuddin, yang akan berbagi pengalaman, pandangan, serta inspirasi mengenai bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan memberdayakan peserta didik pada Sekolah Luar Biasa Negeri Serui. Saya sapa dulu Pak Zainuddin, selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Serui. Apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin, amin. Dan pendengar, dalam dialog kita di siang hari ini juga kami nantikan partisipasi Anda ya, melalui via telepon kami. Anda yang ingin bertanya, barangkali berbagi sesuai dengan pendapat yang Anda mendengarkan atau menonton melalui siaran kami di siang ini, Anda bisa berpartisipasi melalui via telepon kami di 0983 32 999. Nah, berbicara terkait topik kita di siang ini Pak, bisa dijelaskan seperti apa kurikulum di Sekolah Luar Biasa yang diterapkan kepada siswa-siswi nih Pak?
1: Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengelola dan pengelola Pro 1 RRI Serui yang telah mengundang kami untuk berdialog terkait dengan pengarusutamaan gender dan inklusi, di mana topiknya itu siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya lingkungan pendidikan inklusi. Ini adalah momen terbaik bagi kami untuk mempublikasikan ya, sekaligus mengkampanyekan seperti apa itu SLB. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi Kakak Simon, seperti apa kurikulum di SLB. Yeah. Jadi pada dasarnya kurikulum yang kita terapkan di sekolah itu sama dengan kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah reguler. Hanya saja kurikulum yang ada, kurikulum nasional, jadi kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 sama dengan sekolah reguler itu kita lakukan adaptasi atau modifikasi. Jadi berdasarkan dengan kebutuhan anak.

0: menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta hambatan anak. Hambatan. Jadi kita melakukan penyesuaian seperti itu. Fokusnya ada tiga yang utama, itu fokus pada kemandirian anak, fokus pada vokasional, dan fokus pada akademik dasar.
1: Baik sekali Pak. Mata pelajaran apa saja yang menjadi fokus utama bagi siswa SLB ini Pak?
0: Ya itu tadi ya, untuk jadi untuk akademik dasarnya sama dengan sekolah-sekolah umum. Jadi ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS dan seterusnya sama. Hanya saja ada tambahan, dua tambahnya, itu kemandirian di bidang kemandirian, ada proses namanya program khusus, dan ada vokasional. Untuk prosesnya ini ya berdasarkan dengan jenis hambatan anak. Kalau misalnya dia tunanetra atau hambatan pada penglihatan, ada program khususnya, yakni orientasi mobilitas. Jadi anak diajarkan bagaimana melakukan orientasi dan bagaimana melakukan mobilitas. Jadi pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan hambatan yang tidak melihat, mungkin bisa menggunakan tongkat atau bisa menggunakan menghafal area-area yang sudah sering dijumpai. Jadi seperti itu, bagaimana mengajari anak naik tangga, turun tangga, bagaimana anak duduk di kursi, di meja, bagaimana anak-anak makan, itu adalah bagian dari program khusus. Nah untuk yang tidak mendengar misalnya, tentu ada program khususnya bagaimana anak belajar dengan bahasa isyarat. Adapun yang dengan hambatan fisik, tentu program khususnya mengajari anak untuk menggunakan tongkat, menggunakan kursi roda dan seterusnya, termasuk anak-anak yang autis misalnya, lebih kepada kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu tambahan-tambahan, termasuk tambahan lainnya adalah vokasional. Jadi ada kemandirian untuk di bidang life skill ya, keterampilan hidup, agar nanti anak ini dibekali ini supaya nanti ke depan ketika lulus sekolah anak-anak kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Baik. Jadi itu tambahan-tambahan selain pelajaran akademik di sekolah.
1: Baik sekali. Apalagi berhadapan langsung dengan siswa yang punya mental seperti ini ya. Ini membutuhkan guru yang sangat benar-benar fight dan luar biasa ini. Baik, saya penasaran sekali nih Pak Kepala Sekolah. Bagaimana sekolah menyesuaikan mata pelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa-siswi ini?
0: Iya, ya pertanyaannya sangat baik ya. Pada dasarnya setiap anak yang masuk, jadi ketika anak masuk, guru-guru itu melakukan identifikasi dan asesmen. Jadi identifikasi itu menemukenali anak, kondisi anak, kemudian mengkategorikan anak. Misalnya ada anak masuk, kita lakukan identifikasi anak ini termasuk apa yang menjadi hambatan, apakah penglihatannya, pendengarannya, fisiknya, mentalnya, dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan asesmen yang mendalam. Asesmen itu bertujuan supaya nanti kita tahu bahwa anak ini butuh materi seperti apa. Apakah dari kurikulum yang ada itu perlu kita melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa, itu akan menyesuaikan dengan hasil asesmen yang kita lakukan kepada anak-anak tersebut.
1: Baik sekali. Nah Pak Kepala Sekolah, berbicara terkait topik kita di siang ini, apakah ada pelajaran keterampilan atau vokasi untuk melatih kesendirian siswa di SLB?
0: Ya betul. Ada banyak keterampilan ya yang bisa kita dan sudah berjalan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ada tata boga, ada keterampilan kerajinan tangan, contohnya membuat noken. Ada musik, menyanyi, dan berbagai-berbagai keterampilan-keterampilannya yang memungkinkan dilatihkan kepada anak. Jadi kita lihat bakat dan minat anak seperti apa, bakat dan minatnya. Nah, kita akan menyesuaikan anak-anak cocok seperti apa, dan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah, lalu kita latihkan. Jadi semua anak-anak kita bekali keterampilan-keterampilan, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.
1: Baik, bagaimana metode belajar untuk siswa yang mengalami hambatan komunikasi dan pendengaran ini Pak?
0: Untuk hambatan komunikasi atau pendengaran, saya ingin jelaskan dua, karena ini dua hal yang berbeda. Baik.
1: Dan ini sangat penting sekali nih Pak.
0: Betul. Jadi gini, bahwa anak yang memiliki hambatan pendengaran itu sudah dipastikan memiliki hambatan komunikasi, itu sudah dipastikan. Tetapi sebaliknya, anak yang memiliki hambatan komunikasi itu belum tentu memiliki hambatan pendengaran. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak anak yang memiliki hambatan komunikasi tapi sebenarnya dia tidak memiliki hambatan pendengaran. Bisa jadi dia autis, tapi tidak bisa berkomunikasi. Atau bisa jadi hambatan intelektual juga menyebabkan tidak bisa berkomunikasi. Tetapi anak dengan hambatan pendengaran itu sudah bisa dipastikan bahwa anak tersebut mengalami hambatan komunikasi. Nah, saya ingin jelaskan bahwa hambatan komunikasi ini kan komunikasi itu ada dua. Ada namanya ekspresif, untuk bagaimana mengungkapkan perasaan kepada orang lain dan orang lain bisa memahaminya. Kemudian ada komunikasi reseptif, jadi bagaimana menerima informasi dari orang lain dan anak tersebut bisa memahaminya. Nah, keduanya ini harus berjalan, dua-duanya harus berjalan. Agar ini bisa terjadi, maka dalam pembelajaran itu anak itu pendekatannya pendekatan audio, pendekatan visual, kemudian praktik langsung. Jadi anak harus melihat langsung, kemudian harus melihat gambar-gambar atau visual. Karena kalau hanya sekedar bicara itu anak tidak bisa memahami. Kemudian penggabungan antara bicara dengan isyarat. Jadi ada penggunaan kata isyarat itu komtal, jadi komunikasi total. Di mana anak ketika kita berbicara kepada anak itu, di samping gerak bibir, tetap juga harus kita memberikan isyarat supaya anak bisa memahaminya, memadukan antara isyarat dengan bahasa bibir, seperti itu.
1: Baik sekali. Nah, berbicara topik kita ini, siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Pak Kepala Sekolah, saya sangat bangga sekali dengan dialog kita di siang ini ya, terkait dengan topik kita ini, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Nah, bagaimana metode belajar untuk siswa yang mengalami hambatan komunikasi dan pendengaran yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, terkait dengan dua penjelasan itu. Saya pikir ini sangat terang untuk masyarakat yang masih menjadi tanda pertanyaan ya, seketika mendengarkan dialog kita di siang ini, barangkali sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik kali. Nah, Pak, bisa dijelaskan apa saja media belajar khusus untuk membantu siswa memahami pembelajaran ini?
0: Ya, tadi juga sudah sampaikan ya, untuk medianya itu harus ada media visual.
1: Media visual.
0: Ya. Kemudian ada media selain visual, audio visual ya, bisa berupa TV atau laptop atau infocus, juga bisa berupa dengan kartu-kartu, kartu bergambar, kemudian media-media lainnya seperti dengan bahasa isyarat tadi, termasuk bahasa isyarat itu bagian daripada media. Nah, inilah pentingnya, jadi anak-anak dengan hambatan pendengaran atau hambatan komunikasi, itu sejak dini dia belajar tentang akademik dasar itu membaca. Jadi anak dengan hambatan ini ketika mampu membaca atau menulis, maka ketika di usia kelas 4, kelas 5 dan seterusnya itu tidak banyak mengalami hambatan komunikasi dengan orang lain. Misalnya gini, saya kasih contoh misalnya, ketika ada anak bermaksud untuk mengambil sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain, sementara dia tidak bisa berbicara karena hambatannya, orang lain juga tidak bisa memahami, kan dia bisa menuliskan apa yang dia maksud. Jadi orang lain bisa paham. Itu ketika dia bisa membaca dan menulis. Begitupun ketika orang lain misalnya ada maksud tertentu kepada anak tersebut, anak itu bisa meminta menuliskannya dan dia bisa pahami. Tetapi bagaimana ketika misalnya anak tersebut tidak bisa membaca dan menulis. Mungkin dia sudah kelas 5 atau mungkin sudah SMP tapi belum bisa menulis misalnya. Ya, yang paling pokok bagi dia adalah gambar. Gambar-gambar. Itu bisa ditunjukkan gambar. Mungkin dengan gambar itu maka mudah bagi dia untuk lebih memahaminya. Apalagi sekarang di era digitalisasi. Diperlihatkan video dan sebagainya, anak lebih mudah. Jadi semua media-media tersebut itu menjadi bagian dari pembelajaran kita. Kita coba menggunakan pendekatan-pendekatan itu sehingga anak lebih mudah memahami pelajaran.
1: Baik sekali. Nah, sebagai kepala sekolah, seperti apa guru mengukur perkembangan belajar siswa berdasarkan kebutuhannya ini, Pak?
0: Ya, jadi pertama itu guru itu harus melakukan asesmen. Melakukan asesmen, jadi mencari tahu bagaimana kondisi anak, apa kebutuhannya, dan apa potensinya. Yeah. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, potensinya apa, guru-guru kemudian membuat namanya individual learning program atau program pembelajaran individual.
1: Individual.
0: Jadi setiap siswa dibuatkan program pembelajaran untuk masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kemudian ada observasi harian dengan portofolio. Jadi itu semua dilakukan oleh guru untuk mengukur tadi keberhasilan perkembangan anak.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana sekolah mendukung minat dan bakat siswa melalui kegiatan pembelajaran ini, Pak?
0: Jadi anak itu dalam pembelajaran intrakurikuler itu selalu dibekali dengan pengembangan bakat minat, ya. Jadi ada memang program pengembangan bakat minat dilakukan paling tidak 2 kali dalam setahun. Yeah. Itu. Tapi selain daripada itu sudah terintegrasi sebenarnya. Jadi setiap pembelajaran anak-anak itu dilatih sesuai dengan bakat minatnya. Yang bisa menyanyi misalnya ada diberikan waktu khusus untuk latihan. Yang bisa ditata boga diberikan waktu khusus untuk dibina, dilatih oleh guru-guru kita yang ada di sekolah. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian
1: sekali.
0: Setiap tahunnya untuk selama ini, beberapa tahun ini berjalan, kita selalu beri kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti lomba tingkat provinsi di Kota Jayapura.
1: Kota Jayapura. Khususnya untuk SLB ya, Pak?
0: Ya, betul.
1: Baik sekali. Nah, apakah siswa juga mendapat pendidikan karakter dan kepercayaan diri dalam proses belajar nih, Pak?
0: Ya, pasti itu ya, pasti. Jadi pendidikan karakter ini sama dengan keterampilan tadi ya. Untuk pendidikan karakter itu sebenarnya pendidikan yang tidak berdiri sendiri, itu terintegrasi dengan pembelajaran akademik di dalam kelas. Baik pembelajaran akademik juga sebenarnya terintegrasi dengan pembelajaran keterampilan di luar ataupun di dalam kelas. Selain dari itu, juga kita ada pembiasaan-pembiasaan untuk menumbuhkan karakter baik bagi anak, karakter positif bagi anak. Ada program pemerintah yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu kita coba implementasi di sekolah, dan ini harus kerjasama dengan orang tua. Jadi tidak hanya guru tapi juga orang tua harus terlibat. Karena ada beberapa kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan di rumah. Seperti misalnya tidur cepat, bangun cepat, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, bermasyarakat dan sebagainya. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan untuk menumbuhkan karakter positif itu harus didukung oleh orang tua. Dan banyak dilakukan di rumah.
1: Gitu. Di lingkungan sekitar juga.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program A1 RRI Serui yang masih terus memantau siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Namun yang saat ini sedang mengikuti secara live streaming melalui YouTube channel RRI Serui, kami masih terus membahas lebih jauh lagi terkait dengan topik kita di siang ini, siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Nah, Pak Kepala Sekolah, apakah setiap guru punya spesialisnya masing-masing sesuai kebutuhan siswa ini?
0: Kalau berbicara ideal, harusnya idealnya setiap guru itu memiliki spesialisasi berdasarkan anak yang dihadapinya atau anak yang dihadapi. Tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru kami itu masih sangat terbatas. Guru kami itu hanya ada 8 orang dan itu sangat terbatas sekali, sementara jumlah anak yang memiliki hambatan itu beraneka ragam di sekolah kita. Ya, sedikit saya jelaskan bahwa pendidikan khusus itu sebenarnya sudah spesialisasi, tetapi itu masih ada bagian-bagiannya. Ada spesialisasi hambatan tunanetra, pendengaran, ada autis, ada tunadaksa atau fisik dan sebagainya. Yang ada di sekolah kami saat ini adalah pendidikan khusus secara umum. Jadi semua guru itu, guru-guru kami itu memang dipaksa untuk bisa mengatasi atau menangani semua jenis hambatan yang ada di sekolah. Seperti itu.
1: Nah, sejauh ini sudah berapa rombongan belajar nih, Pak?
0: Rombongan belajar kami ada 11. Itu dari SD hingga SMA. SD, SMP, SMA.
1: SD, ya. SMP, hingga SMA ya. Baik sekali. Nah, sebagai kepala sekolah, apa tantangan terbesar saat belajar, saat mengajar siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda ini?
0: Ya, tantangan dan hambatannya tentu banyak ya. Tantangan terbesarnya jujur ya, guru-guru itu harus siap mental, secara emosi harus siap, dan betul-betul harus bersabar. Bisa dibayangkan ketika misalnya tidak perlu banyak ya, cukup menghadapi 4 anak saja. Satu anak misalnya ditangani, tentu anak-anak yang lain pasti akan tidak bisa dikontrol, mungkin tidak ada yang bisa lari keluar. Kalau satu lari keluar, pasti gurunya akan mengejar. Begitu dikejar, anak yang lain pasti bubar lagi. Bubar jadi lah. Gitu. Nah, itulah beberapa salah satu pendekatan di sekolah itu, rata-rata guru dengan hambatan yang beraneka ragam dalam kelas itu pasti kelasnya dikunci karena untuk menghindari itu. Tapi tentu ada akibat lain. Ketika misalnya kelas dikunci menghadapi satu anak, pasti anak-anak yang lain melakukan menghambur
1: media-media aktivitasnya masing-masing.
0: Betul, pasti ada aktivitas di mana ada yang mengganggu teman, ada yang menangis, belum lagi mungkin ada yang buang air, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Kalau kita mau sedikit melirik ke luar negeri ya, atau di Indonesia mungkin, tapi daerah Jawa mungkin di sana, sekolah-sekolah yang maju itu sebenarnya sudah ada namanya pendamping, guru pendamping atau shadow teacher atau guru bayangan ya istilahnya. Jadi di mana guru pada saat melakukan pembelajaran fokus, di satu sisi ada guru yang mengawasi anak-anak yang aktif, hiperaktif, ada yang mengganggu dan sebagainya. Jadi ada pendampingan. Untuk saat kita di Seru ini belum ada. Hanya guru kelas saja.
1: Ya, betul. Baik sekali. Nah, Pak Kepala Sekolah, bagaimana sekolah menjaga agar setiap siswa tetap mendapat perhatian yang maksimal tanpa ada perbedaan ini?
0: Itu tadi ya. Jadi guru-guru setelah tadi melakukan asesmen, mengenali setiap kebutuhan anak, setiap potensi, mengenali hambatan-hambatan yang ada pada anak, kekurangan pada anak, maka guru-guru tersebut itu harus melakukan, membuat program pembelajaran individu. Jadi masing-masing siswa dibuatkan program pembelajaran. Kemudian pendekatannya itu pendekatan individual. Jadi tidak bisa klasikal. Kalau mungkin di sekolah umum, pendekatannya mungkin bisa sesekali klasikal atau individual. Mungkin ya bisa jadi, tetapi untuk SLB itu jarang sekali kita menggunakan pendekatan klasikal. Itu harus individual. Jadi satu persatu anak diajari. Setelah anak satu selesai, berpindah ke anak yang lainnya. Seperti itu. Sehingga semua anak itu diberikan perhatian khusus, diberikan waktu perhatian yang sama seperti itu.
1: Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa sampai saat ini belum ada guru pendamping yang hanya ada guru kelas ya. Ya, terkait dengan guru kelas yang menghadapi siswa yang begitu penuh dengan kesabaran ya Pak. Bagaimana sekolah menghadapi siswa yang mudah emosional dan atau sulit fokus saat belajar nih Pak?
0: Ini hampir setiap hari kita hadapi. Demikian sebenarnya sudah tahu anaknya seperti apa, tetap saja bagaimana pendekatan apapun yang diberikan ketika sudah menjadi karakter anak itu selalu hampir tiap hari kita menemukan anak. Hanya saja memang guru-guru atau kita semua di sekolah itu memaksa diri untuk menemukan penyebab apa penyebabnya. Pertama kita tentu selalu ada interaksi dan koordinasi dengan orang tua. Kita banyak bertanya ke orang tua bagaimana aktivitasnya di rumah dan sebagainya. Karena untuk anak-anak yang hiperaktif, kurang fokus, itu tidak hanya penyebabnya tidak hanya pada gangguan teman atau sebagainya. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah faktor makanan. Jadi ketika berbincang dengan orang tua, kita meminta orang tua itu untuk memperhatikan asupan makanannya. Jadi menghindari makanan berupa tepung, coklat, yang manis-manis dan sebagainya sebelum datang ke sekolah. Karena itu juga menjadi pemicu.
1: Nah,
0: setelah melakukan koordinasi demikian, kalau misalnya anaknya kita yakin bahwa penyebabnya misalnya bukan makanan, kita lihat faktor-faktor lain yang ada di sekolah. Mungkin kegelisahan anak misalnya yang tidak bisa mengungkapkan keinginannya, misalnya anak mau ke kamar mandi misalnya, tapi anak tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, sehingga dia menahan, akhirnya itu yang membuat dia gelisah. Itu kita harus tahu penyebab-penyebab. Jadi guru memang dituntut setiap saat harus memperhatikan dan peduli terhadap anak, mencari penyebab-penyebab mereka tidak bisa fokus atau tantrum atau aktif dan sebagainya seperti itu.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui. Terkait dengan topik kita di siang hari ini, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif, siswa SLB berdaya. Nah, pendengar, terkait dengan guru yang selalu mendampingi siswa dalam kondisi mental yang seperti ini, guru bisa dikatakan sebagai dokter yang mampu merubah dan meluruskan apa yang diinginkan. Ya, saya masih ke Bapak Kepala Sekolah lagi nih, dari pengamatan Bapak sendiri, apa keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak selama di SLB ini?
0: Tadi saya sedikit tadi sudah menyinggung bahwa ada beberapa pembiasaan-pembiasaan yang kita terapkan di sekolah, di mana pembiasaan itu kita harus dapat dukungan dan kerjasama dari orang tua. Karena tanpa orang tua yang bisa mengontrol kondisi anak di rumah, kita di sekolah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi contoh misalnya untuk pembelajaran akademik, misalnya contoh akademik dasar misalnya, di sekolah kita sudah mengajarkan, tapi di rumah tetap harus dilatih kembali. Pembiasaan-pembiasaan kecil misalnya di sekolah kita ajarkan cuci tangan. Di rumah juga itu harus tetap dilatih kembali. Kemudian pembiasaan-pembiasaan dalam beribadah, misalnya berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, di rumah juga tetap harus dilakukan. Karena anak-anak ini berbeda dengan anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya mungkin sekali dua kali kita ajarkan, di mana-mana dia sudah bisa praktekkan. Tetapi di anak dengan hambatan-hambatan tertentu, itu selain di sekolah itu berulang kali kita praktekkan, di rumah itu harus mendapat dukungan orang tua untuk mengulang sampai betul-betul tertanam di bawah alam bawah sadar anak, sehingga bagi anak itu mudah untuk dilakukan seterusnya.
1: Baik sekali. Nah, ini berbicara untuk ruang belajar nih Pak, dari sisi fasilitas sekolah apakah cukup menunjang giat belajar siswa ini?
0: Untuk ruang belajar saat ini memang sudah untuk ruang belajar akademiknya ya. Tetapi untuk ruang keterampilan tadi, untuk vokasionalnya kita masih sangat terbatas. Di mana kita sebenarnya membutuhkan banyak keterampilan. Kalau yang tersedia saat ini hanya tata bunga dengan ruang kerajinan tangan. Sementara anak-anak kita itu membutuhkan banyak jenis keterampilan yang perlu dilatihkan kepada mereka. Seperti itu.
1: Baik sekali. Nah, pendengar, kami juga nantikan atensi-atensi Anda ya. Anda yang ingin barangkali belum tersampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Serui, Anda bisa langsung melalui via telepon kami di 0983329 kali di dialog kita siang ini terkait dengan siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Setelah berikut-berikut ini pendengar, kami akan kembali dalam dialog kita di siang ini. Salam sehat, salam kekompakan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: itu, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
1: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
0: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
1: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
2: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
3: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Biar setiap program satu RRI Serui masih terkait dialog kita di siang ini dengan topik siswa SLB berdaya, berani bicara, berani berkarya dalam lingkungan pendidikan inklusif. Nah, berbicara terkait dengan siswa yang berada pada mental yang belum terjaring, sehingga solusi ada di guru SLB sebagai dokter yang bantu untuk meluruskan yang menjadi permasalahan dalam keluarga. Ini juga berbicara terkait untuk para guru di sekolah luar biasa. Terima kasih ya, telah menjadi cahaya bagi anak-anak hebat yang belajar dengan cara yang istimewa. Nah, pendengar, dialog kita di siang ini terkait dengan siswa SLB berdaya. Saya kembali ke Pak Kepala Sekolah, ini bisa diceritakan sejauh ini karya atau prestasi apa yang pernah dihasilkan siswa-siswi SLB ini?
6: Iya. Baik, saya coba mengungkapkan di 2 tahun terakhir ini ya. Tahun 2025 kami mengikuti lomba seni dan olahraga di Jayapura, Kota Jayapura, tingkat provinsi ya. Itu kami meraih 3 juara. Juara 1 lomba baca puisi, baca cipta puisi, jadi membaca dan menciptakan puisi itu dengan jenjang SMPLB dengan hambatan anak hambatan fisik, hambatan biasa fisik. Dikenal dengan tunadaksa. Kemudian juara 2 lomba mewarnai, mewarnai dengan hambatan pendengaran, itu untuk tingkat jenjang SDLB. Kemudian juara 2 lagi lomba menyanyi solo dengan jenjang SDLB juga dengan hambatan penglihatan. Jadi kami mengikuti lomba di Kota Jayapura tingkat provinsi dengan diikuti oleh 7 sekolah luar biasa se-Papua. Jadi 2 di Kota Jayapura, 3 sekolah dari Biak, kemudian 1 Waropen, 1 Serui. Dan kita mendapatkan 3 juara. Itu tahun 2025. Dan tahun ini di akhir April kemarin, kita mengutus 8 anak dengan 10 pendamping. Karena ada 2 anak mengikuti 2 lomba. Kami mendapatkan satu lomba juara 1 itu lomba fashion show dengan jenis anak Down syndrome yang mengalami hambatan intelektual. Tapi mampu memberikan juara satu. Kemudian juara dua untuk olahraga itu ada tenis meja, juara dua. Kemudian juara tiga menari, menari tarian daerah. Kemudian juara tiga lari 100 meter. Kemudian juara tiga melukis jenjang SMA LB. Jadi demikian untuk tahun 2026. Jadi anak-anak kita pada dasarnya bisa bersaing dan bisa berprestasi ketika mengikuti lomba-lomba. Memang mereka berlomba itu tentu sesama mereka ya. Sesama anak-anak berkebutuhan khusus, tidak dengan anak-anak pada umumnya. Tetapi paling tidak kita dari Serui sudah mampu menunjukkan bahwa sebenarnya kita meskipun berada di pulau terjauh mungkin dari Jayapura, tetapi tetap mampu berprestasi, mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di sekolah SLB yang ada di kota Jayapura. Seperti itu.
5: Baik sekali. Nah, ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya, baik guru maupun juga orang tua.
6: Betul.
5: Selaku pendidik ya, dan menjadi guru SLB bukan pekerjaan yang mudah nih, tetapi dari tangan para guru luar biasa lahir anak-anak yang mampu percaya diri dengan diri sendiri dan berani menghadapi dunia. Nah, Pak Kepala Sekolah, bagaimana sekolah menggali bakat siswa yang memiliki keterbatasan tertentu nih?
6: Ya, jadi tadi kita setiap apapun yang kita ingin kembangkan pada anak, itu selalu mengawali dengan asesmen tadi ya. Selalu asesmen, kita lihat potensi anak, apa potensinya. Kemudian ketika kita sudah mengenal potensinya, sejak dini kita sudah mulai berikan penguatan-penguatan atau latihan-latihan mendasar. Misalnya anggapnya misalnya anak ini di kelas awal SD anak senang dengan melukis dan sebagainya. Kita sudah berikan penguatan-penguatan latihan terus menerus, karena kita yakin bahwa nanti ketika SMP, SMA pasti anak ini bisa mengikuti lomba. Seperti itu kita gali anaknya. Kemudian ada anak-anak yang kita kenalkan dengan kerajinan tangan, keterampilan-keterampilan. Anak yang kita kenalkan misalnya kemudian tidak ada minat dan sebagainya, kita ganti dengan keterampilan yang berbeda. Sampai anak kita temukan bahwa anak tersebut memiliki keterampilan yang pas seperti apa yang kita suguhkan misalnya. Jadi punya, semua kita kenalkan dulu mana yang terbaik mereka, kita lihat, kita observasi pengamatan harian, dan kita akan menemukan bahwa anak ini cocoknya di keterampilan apa, kan begitu.
5: Baik sekali. Nah, ini penuh kesabaran, ketulusan dan kasih yang Bapak Ibu berikan ya di setiap hari. Bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tetapi juga menumbuhkan harapan, keberanian dan rasa percaya diri bagi masa depan mereka nih Pak. Baik sekali. Apakah siswa-siswi dilibatkan dalam kegiatan seni, keterampilan atau kewirausahaan di sekolah nih Pak?
6: Ya, benar sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak hanya dilibatkan, bahkan mereka sudah berprestasi di bidang itu ya. Sudah mengikuti lomba-lomba. Ini artinya juara itu tidak akan bisa diraih tanpa ada proses latihan gitu. Jadi mereka setiap saat kita, jadi itu tadi memang di sekolah itu tidak hanya akademik ya, di SLB tidak hanya akademik, tetapi ada yang menunjang itu di samping proses program khusus berdasarkan yang hambatannya. Yang utama adalah termasuk adalah vokasional atau keterampilan, karena di samping keterampilan ini, di samping untuk membantu anak menunjukkan jati dirinya dan berprestasi, tetapi juga untuk masa depan anak, ketika misalnya lulus nanti tidak bisa kuliah dan sebagainya, anak bisa secara mandiri bisa berusaha tanpa bergantung kepada orang lain termasuk kepada orang tua.
5: Baik sekali. Nah, ini terkait dengan Bapak Kepala Sekolah nih. Sebagai Kepala Sekolah, menurut Bapak seberapa penting pelatihan keterampilan untuk siswa SLB ini?
6: Ya, sangat penting, sangat penting. Jadi di samping memang sudah menjadi kurikulum di sekolah, setiap sekolah luar biasa itu vokasional atau keterampilan itu sudah menjadi kurikulum wajib, di mana anak-anak memang wajib untuk dibekali keterampilan hidup atau life skill. Itu tadi bahwa keterampilan ini sangat membantu anak ketika anak nanti setelah lulus dari sekolah bisa bekerja di dunia usaha atau di dunia industri. Kalaupun pada akhirnya tidak bisa bekerja di dunia usaha, ya paling tidak bisa menciptakan usaha secara mandiri berdasarkan keterampilan-keterampilan yang telah dipelajarinya di di sekolah. Memang sebenarnya yang menjadi faktor kendala dan tantangan kita, kalau di sekolah atau SLB-SLB di luar dari Serui, itu mereka SLB-nya itu sudah melakukan kerjasama dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Jadi DUDI, ada mereka magang, sebelum lulus mereka ada magang. Jadi dan di situ nanti akan terlihat tersaring anak-anak yang betul-betul bisa bekerja, itu nanti biasanya dipanggil kembali setelah lulus. Sementara kita di Serui memang belum ada proses proses untuk magang itu, karena jujur untuk jumlah siswa kita di SLB Serui ini itu masih sangat terbatas, karena yang bisa mengakses untuk bisa masuk di SLB hanya wilayah kota Serui. Iya. Sementara kita sangat yakin bahwa di luar sana, di daerah-daerah itu masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum bisa bersekolah di SLB, SLB, karena mungkin hambatan transportasi dan sebagainya seperti itu.
5: Baik sekali. Nah, Pak Kepala Sekolah, apa tantangan sekolah dalam fasilitas dalam mendukung kreativitas ini?
6: Iya, untuk fasilitasnya, kita fasilitas di sekolah itu masih sangat terbatas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang ada saat ini khususnya untuk keterampilan itu hanya ada dua, tata boga dengan kerajinan tangan yang biasa juga difungsikan dengan busana untuk itu. Jadi satu ruang keterampilan itu. Nah, sementara anak-anak kita sebenarnya butuh banyak keterampilan yang perlu dibangun. Nah, dengan dua keterampilan ini belum tentu anak-anak itu hanya minat di situ. Bisa jadi ada minat di beberapa keterampilan lainnya. Seperti misalnya ada anak yang berbakat di menyanyi, ya. Ruang sembarang saja kita gunakan itu untuk latihan tanpa ada ruang tertentu.
5: Seadanya saja.
6: Ya, betul. Kemudian ya, ruang-ruang lain seperti ruang-ruang terapi dan sebagainya itu juga belum tersedia.
5: Baik sekali. Nah, Pak Kepala Sekolah, SLB Negeri Serui satu-satunya wadah bagi siswa berkebutuhan khusus nih di Serui. Apakah bentuk dukungan yang paling dibutuhkan sekolah saat ini dari pemerintah atau orang tua siswa?
6: Dukungan yang kami sangat butuhkan, ya, kalau ingin menjadi sekolah luar biasa yang ideal, yang betul-betul mampu memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita, kita membutuhkan tenaga ahli. Jadi sebenarnya guru di SLB itu tidak bisa bekerja secara mandiri. Mereka harus didukung oleh beberapa tenaga ahli, seperti misalnya dokter THT, terapis. Kemudian psikolog, psikiater, semua itu harus bekerja sama dengan guru di sekolah luar biasa. Nah, itu kita butuh tenaga demikian, meskipun tidak tenaga itu misalnya tidak bekerja langsung di sekolah, tapi paling tidak tenaga itu ada di kota Serui, di mana ketika misalnya kita ada kewalahan, kita bisa membuat rujukan atau meminta berbagai pertimbangan, karena yang punya wewenang untuk mencap anak itu kategorinya apa itu hanya biasanya hanya psikolog dengan dokter misalnya THT dan sebagainya. Guru mungkin bisa mengenali, bisa melakukan asesmen, tetapi guru tidak punya kewenangan untuk mencap bahwa anak ini gangguan pendengaran atau tunarungu sebelum ada pemeriksaan dari dokter THT. Jadi gitu-gitu, termasuk psikolog. Anak dengan hambatan intelektual misalnya, itu harusnya itu ada tes intelijensi supaya mengukur sejauh mana kemampuan anak. Guru mungkin tahu kemampuan anak seperti apa, tetapi tidak punya kewenangan bahwa mencap anak tersebut bahwa anak ini bagian dari anak gangguan intelijensi. Jadi tapi kita butuh dokter itu. Ya, terus dukungan-dukungan lain selain tenaga ahli, kita butuh fasilitas berupa ruang terapi. Karena memang di sekolah belum ada ruang terapi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sekolah itu SLB itu selain pembelajaran akademik dan keterampilan, itu membutuhkan program khusus. Nah, program khusus ini itu butuh ruang tersendiri, termasuk ada ruang terapi, ada ruangan untuk pembelajaran bahasa isyarat misalnya, atau melatih anak-anak berbicara. Anak yang tidak bisa berbicara bisa dilatih berbicara sampai mengeluarkan suara. Itu harus ada ruangan-ruangan khusus, seharusnya demikian. Tapi itu yang sampai saat ini kita belum punya.
5: Baik sekali, berarti ini masih diam dengan tenang, dengan harapan yang mendalam ini guru-guru di SLB. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Harapan kami juga tetaplah kuat, tetaplah sabar, dan jangan pernah lelah menebarkan kebaikan. Karena setiap langkah kecil yang diajarkan hari ini akan menjadi pencapaian besar bagi anak-anak di masa depan dengan keterbatasan khusus. Baik, guru hebat mengajar dengan ilmu, tetapi guru luar biasa mengajar dengan hati. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui, saya pikir sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Serui terkait dengan menghadapi siswa dengan keterbatasan khusus ini. Nah, ini di sisi lain guru di SLB juga harus dinamakan sebagai dokter yang mampu mendobrak siswa-siswi dengan keterbatasan khusus. Nah, Pak, kita berada di penghujung yang terakhir. Apa harapan sekolah terhadap pemerintah terkait pendidikan inklusif di SLB Negeri Serui? Kemudian kepada orang tua juga yang masih malu menyekolahkan anak dengan kebutuhan khusus ini. Silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih. Harapan kami kepada pemerintah bahwa pemerintah harus tahu bahwa SLB itu bukan hanya tempat untuk belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi SLB adalah tempat anak-anak kita untuk menemukan harapan, menemukan pengetahuan untuk masa depan mereka. Olehnya itu kami berharap pemerintah itu harus terus hadir untuk memberikan perhatian atau dukungan yang nyata.
5: Baik.
6: Melalui kebijakan yang berpihak pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sementara bagi orang tua, kami sampaikan bahwa tidak satupun orang tua di dunia ini itu menginginkan anaknya terlahir dalam kondisi yang penuh dengan hambatan. Tidak satupun yang berharap demikian. Tapi ketika kita diberikan amanah oleh Tuhan dengan anak-anak istimewa tersebut, kita tidak perlu malu, mari kita menyekolahkannya di SLB. Menyekolahkan mereka di SLB bukan berarti menyerah. Justru ini adalah langkah yang berani buat kita untuk memberi kesempatan kepada anak-anak menemukan masa depan mereka.
5: Baik sekali. Iya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah sebagai narasumber yang sudah hadir di dialog kita di siang ini. Dan pendengar, pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menghargai kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang sejahtera. Siswa SLB bukan siswa yang harus dikasihani, tetapi siswa-siswi hebat yang perlu diberi kesempatan, dukungan, dan ruang untuk berkembang. Terima kasih kepada narasumber Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Serui, Bapak Zainuddin, atas waktunya dan edukasinya. Akhirnya, saya Simon Kayai, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
6: Terima kasih kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kelulusan anak-anak kita ini tidak hanya cuma kejar nilai lulus saja, tapi dia lulus dengan kemampuan, dengan karakter yang baik, sehingga dia menjadi orang yang baik, berguna untuk masyarakat.
1: Ujian akhir sekolah untuk SD YPKB Kania Maradei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026.
2: Baik pendengar, Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Berita Lintas Serui Petang, produksi Radio Republik Indonesia Serui, edisi Senin 11 Mei 2026, dengan topik utama, Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelaksanaan

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelaksanaan ujian sekolah dasar sekolah YPK. Laporan Salo Ayomi.
1: Lulusan anak-anak kita ini tidak hanya cuma kejar nilai lulus saja, tapi dia lulus dengan kemampuan, dengan karakter yang baik, sehingga dia menjadi orang yang baik, berguna untuk masyarakat.
2: Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Orgenes Runtuboy MSI, secara simbolis membuka pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar SD YPK di ST Betania Maria Dei. Dikatakan, PSW YPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Guru-Guru atas dukungan dan perhatian terhadap pendidikan YPK. Harapan PSW YPK pelaksanaan ujian berlangsung aman dan lancar. Siswa dapat mengerjakan soal ujian secara profesional guna menghasilkan siswa yang benar-benar punya kompetensi, memiliki kemampuan yang luar biasa terkait dengan intelektual spiritual yang baik.
1: Kegiatan penting dalam proses ya, jadi dalam proses pendidikan itu, sehingga ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru, sehingga menghasilkan input yang benar-benar punya kompetisi, dia kompetitif begitu, dia punya kemampuan yang luar biasa, baik itu terkait intelektualnya, tapi juga spiritual quotientnya, emosional quotientnya, sehingga dia lulus, dia berhasil secara utuh. Dia tidak hanya cuma pintar, tapi dia punya karakter. Apalagi kita di sekolah YPK ini, karakter-karakter Kristen itu harus terbangun di dalam pendidikan itu. Dan itu sebabnya teman-teman di lapangan, ya saya sering dalam pertemuan saya ingatkan, namanya dikombinasikan, harus diintegrasikan, sehingga kita punya lulusan, anak-anak kita ini tidak hanya cuma kejar nilai lulus saja, tapi dia lulus dengan kemampuan, dengan karakter yang baik, sehingga dia menjadi orang yang baik, berguna untuk masa depan, bagi diri, bagi Tuhan, tapi juga bagi sesama. Apa yang telah diletakkan khusus di SD Maride ini, saya pikir SD ini ya, SD yang melahirkan banyak orang-orang hebat, pejabat-pejabat di konteks Papua maupun di Indonesia. Ini sekolah ini punya sejarah yang ya, pernah menghadirkan orang-orang yang hebat, baik itu katakanlah Bapak Brahma Tuduri, Bapak Ones Wayangkau, dan sekarang ini dari sisi keamanan, pertahanan keamanan, ini sekolah ini sudah ini jadi model begitu, jadi model.
2: Dikatakan Ketua PSW YPK, tantangan YPK adalah masalah tenaga pendidik guru. Yayasan sendiri belum memiliki guru. Selama ini guru yang mengajar adalah guru subsidi dari pemerintah, sehingga ini menjadi masalah yang sering menghambat pendidikan. Persoalan lain adalah tantangan guru terhadap kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah. Hal ini diharapkan agar mendapat perhatian guru untuk terus berbenah mengikuti perubahan pendidikan.
1: Di PSW ini, di YPK sendiri tuh kita sendiri tidak punya guru begitu. YPK tidak punya guru. Kita ini karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, dari yang disubsidi kita mau supaya kualitas mereka, kompetensi mereka harus kita dorong terus. Makanya kami membangun kerjasama dengan beberapa yayasan untuk mempersiapkan dan untuk menambah bagaimana kita tenaga guru ini betul-betul bisa. Nah, jadi pertama itu masalah tenaga. Yang kedua itu kan kita bisa menyikapi dinamika yang begitu cepat. Ini perubahan kurikulum dan ini yang dari sistem pendidikan yang diatur oleh negara. Kadang-kadang kita tertinggal. Ini juga menjadi hambatan bagi kita punya teman-teman di lapangan. Kita tidak cepat untuk melihat perubahan itu. Katakanlah sekarang perubahan kurikulum. Dari kurikulum 13 merdeka kemudian dengan pendekatan deep learning ya. Nah, ini kan hal yang harus disikapi dengan, kita terbatas juga, kita teman-teman ini juga mungkin sudah sum apa segala macam, tapi ya, pendidikan ini kan butuh proses yang terus berkelanjutan. Jadi itu juga menjadi hambatan bagi kami, dan walaupun begitu ya, kita ya, saya lihat teman-teman berjuang, mereka sudah berusaha juga. Kemudian dengan bantuan dari infrastruktur berupa IT itu mereka bisa sedikit.
2: Ketua PSW YPK juga

mengharapkan dukungan dari pemerintah, DPRK, masyarakat melalui gereja terhadap pendidikan YPK di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama sarana-prasarana YPK yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, tetapi juga kualitas guru YPK yang mengajar di sekolah-sekolah YPK yang ada di Yapen. Harapannya agar masyarakat memberi dukungan terhadap pendidikan YPK yang berlangsung di sekolah-sekolah YPK yang ada di Yapen. Salo Ayomi melaporkan.

0: Baik, mendengar kita ke berita selanjutnya. Harga barang tidak stabil, Perindako Puaropen segera bertindak. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Harga barang dagangan mahal di setiap kios dan toko serta di pasar tradisional Uri dan pasar Urfas pun tidak stabil. Hal ini dikeluhkan masyarakat Waropen ketika berbelanja. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Dinas Perindako Waropen, Salmon Ayomi kepada RRI menuturkan, menindaklanjuti keluhan masyarakat Waropen tentang harga barang dagangan mahal, Dinas Perindako Waropen segera membentuk tim untuk mengecek setiap harga barang yang berada di kios maupun toko dan pasar.
2: Kios dan toko, nah sementara ini kami dari Dinas Perindako sebagai dinas teknis untuk mengalokasikan dana untuk stabilisasi harga. Jadi kami akan buat tim untuk turun, kami kolaborasi dengan dinas terkait untuk kami harus turun sehingga harga ini ya tidak variasi.
1: Dikatakan pemerintah Waropen melalui Dinas Perindako tidak tinggal diam dalam mendengarkan keluhan masyarakat Waropen sehingga segera dinas tersebut akan menerbitkan harga barang.
2: Menyangkut keluhan-keluhan yang sementara ini disampaikan oleh masyarakat, kami juga pemerintah bukan tinggal diam, tetapi kami akan bergerak sesuai dengan visi misi Bupati. Dengan demikian kami akan berupaya sehingga menertibkan harga barang yang sementara ini bervariasi. Saya kira sementara itu kami tetap akan upayakan.
1: PLT Sekretaris Dinas Perindako Waropen Salmon Ayomi juga mengatakan kepada masyarakat Waropen yang berbelanja di pasar maupun toko dan kios jika mendapatkan barang dagangan kadaluarsa yang dijual pedagang agar masyarakat segera melapor pada Dinas Perindako. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik pendengar berita selanjutnya. 37 jemaah haji Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yang tergabung dalam kloter 27 Ujung Pandang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Laporan Syamsul Anwar.
3: Sebanyak 37 jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yang tergabung dalam kloter 27 Ujung Pandang mulai diberangkatkan dari Embarkasi Makassar menuju Tanah Suci pada Minggu malam 10 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi, melalui sambungan telepon kepada RRI mengatakan, jamaah haji diarahkan dari asrama menuju Aula Mina sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti persiapan akhir keberangkatan dan setelah seluruh jemaah berkumpul, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan sholat maghrib yang dijama dengan sholat isya. Pada pukul 18.10 waktu Indonesia Tengah dilakukan prosesi penyerahan jemaah haji dari petugas embarkasi kepada pihak Maskapai Garuda Indonesia. Dilanjutkan dengan pembagian paspor sebelum jemaah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
4: Jemaah haji Kabupaten Kepulauan Yapen alhamdulillah telah memasuki embarkasi Makassar pada tanggal 9 Zulhijjah, 9 Mei maksud kami 2026 dan diterima oleh pihak embarkasi pada tanggal 9 Mei pukul 19 ya, dan dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian living cost, pembagian gelang dan lain-lainnya. Insyaallah pada sore hari ini tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah dan direncanakan akan berangkat menuju King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 23 lebih di malam hari ini.
3: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Kabupaten Waropen, Jenny Marisa, menyampaikan apresiasi kepada pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelayanan dan pendampingan selama proses persiapan keberangkatan haji. Jen Marisa secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi, serta kepada Kepala Tata Usaha Abu Bakar yang dinilai banyak membantu jemaah sejak proses administrasi hingga keberangkatan menuju Embarkasi Makassar. Ia mengatakan pelayanan yang diterima jemaah selama berada di Embarkasi Makassar berjalan dengan baik, mulai dari fasilitas asrama yang bersih, makanan yang layak, hingga bimbingan manasik dan pendampingan petugas haji.
5: Mengucapkan terima kasih kepada Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, terkhusus Pak Haji Suwardi selaku Kepala Kantor dan Pak Abu Bakar selaku Kepala Tata Usaha yang sangat membantu kami selama proses persiapan keberangkatan kami ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Bapak berdua beserta seluruh staf Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Kepala Kantor Agama Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat ini kami sedang bersiap untuk masuk ke pesawat menuju Jeddah. Adapun selama kami berada di Embarkasi Makassar sampai kami diberangkatkan, pelayanan yang kami terima sangatlah baik. Makanannya enak, asramanya juga bersih. Kami mendapatkan bimbingan yang baik. Semoga Allah membalas semua yang telah membantu kami dengan pahala yang sama dengan ibadah haji.
3: Para jemaah haji juga meminta doa dari seluruh masyarakat Papua, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, agar seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji mereka dapat berjalan dengan lancar dan para jemaah haji dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Syamsul Anwar melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Jemaat GKI Betania Warren siap gelar pemilihan majelis tahun ini. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Minggu 10 Mei 2026 berlangsung di Gedung Gereja Jemaat GKI Betania Warren, Klasis GKI Waropen. Anggota jemaat dan pelayan firman melaksanakan ibadah Minggu pagi dengan tema sentral yang disampaikan Sinode GKI di Tanah Papua, dibenarkan oleh karena iman. Dalam ibadah tersebut dipimpin Ketua Jemaat GKI Betania Warren, Pendeta Martina Arwam SSI Teol mengatakan, tahun ini Jemaat GKI Betania Warren akan ada dalam penjaringan dan pemilihan majelis jemaat.
2: Di tahun ini kita juga akan ada dalam penjaringan dan pemilihan majelis jemaat. Begitu ada kesempatan lewat bagian firman Tuhan ini, tapi juga lewat khotbah ini. Saya sebagai pelayan firman hendak mengingatkan kepada kita, jika Tuhan mempercayakan saudara, mungkin ada dalam proses penjaringan sampai pada pemilihan majelis jemaat, saudara tidak menolak. Saudara tidak bilang bahwa harusnya mau terima, tapi pasti sekali. Ada pekerjaan kantor banyak, pekerjaan rumah banyak. Jangan takutkan.
1: Pendeta Martina Arwam berharap dalam proses penjaringan majelis jemaat, anggota Sidi Jemaat tidak menolak panggilan Tuhan.
2: Saya berharap jemaat Tuhan sebagai anggota Sidi Jemaat yang nantinya juga ada dalam proses penjaringan sampai kepada pemilihan majelis nanti. Dalam proses itu, saya tidak menolak. Ya memang, bukan berarti semua anggota Sidi Jemaat harus menjadi majelis jemaat. Pasti ada aturan lainnya. Tapi minggu pagi ini saya mengingatkan kepada kita, jangan kita menolak panggilan Tuhan.
1: Ia juga mengatakan kepada anggota Sidi Jemaat yang terpilih, jemaat harus ingat dari sekian banyak anggota jemaat, namun sedikitlah yang terpilih. Itulah pilihan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memampukan anggota Sidi Jemaat yang terpilih dalam melakukan pekerjaannya di tengah-tengah GKI di Tanah Papua dan Persekutuan Jemaat GKI Betania Warren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik, pendengar, berita selanjutnya. 23 siswa kelas 6 SD YPK Betania Maria Dei siap mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan selama 3 hari. Laporan Salo Ayomi.
3: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026.
4: 23 siswa kelas 6 Sekolah Dasar YPK Betania Maria Dei siap mengikuti ujian. Kepala Sekolah SD YPK Betania Maria Dei, Sara Saimima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari. Dikatakan Sara Saimima, pelaksanaan ujian untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam ujian, pengawas yang mengawas adalah guru kelas pada sekolah tersebut.
3: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Iya, untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama. Harapan saya, semoga anak-anak saya bisa berhasil dengan baik dan dapat dan nilai yang mereka dapat itu sangat memuaskan. Pengawasan ujian ini, 4 pengawas itu berasal dari sekolah kami, tapi yang mengawas bukan guru kelas 6, ada guru mata pelajaran dan guru kelas 6.
4: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Organes Runtuboy, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan guru. Salo Ayomi melaporkan.

0: Baik pendengar, berita selanjutnya. Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2025-2026.
2: Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis De Arera SPD. Membuka.
3: Mana ini? Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, kepala sekolah dan guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, Zakaria Serarawani pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
4: Itu tahun ini, untuk tanggal hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13.
3: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rumbekwan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
5: Belajar, siap-siap barang-barang, terus sampai sekolah sudah keluar.
3: Ujian Nasional SD YPK Betania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisei dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui membuka pelaksanaan ujian tingkat SD tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung selama 3 hari di sekolah setempat. Laporan Hengki Wapai.
1: Pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2025-2026.
2: Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis De Arera SPD, membuka kegiatan pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung selama 3 hari yang diikuti oleh 57 peserta ujian yang terdiri dari siswa laki-laki 31 dan perempuan 26 siswa. Dikatakan Kepsek SD Negeri 2 Serui, Yanis Arera, mata pelajaran yang diikuti adalah Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Agama, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ruangan kelas dibagi 3, yaitu terdiri dari 20 siswa, ruangan 1 20, ruangan 2 20, dan ruangan 3 17. Dengan jumlah tenaga pengawas 6 orang guru, yang terdiri dari ASN P3K dan guru honorer yang sudah termuat dalam jadwal. Tandas Kepsek di Arera SPD kepada RRI.
1: Pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2025-2026 di SD Negeri 2 Serui, jumlah peserta ujian 57 peserta, terdiri dari 31 siswa laki-laki dan 26 siswi perempuan. Mereka terbagi dalam 3 ruang. Satu ruang terdiri dari 20 siswa, ruang 1 20, ruang 2 20, dan ruang 3 17. Diawasi atau didampingi oleh 6 orang pengawas guru, terdiri dari guru ASN P3K dan honorer yang semua sudah termuat di jadwal. Jadi ujian ini dilaksanakan selama 3 hari sesuai juknis dari dinas. Jadi kami laksanakan ujian dari tanggal 11, 12, dan 13 Mei. Hari pertama tadi baru kita lalui ujian Bahasa Indonesia dan PKN. Besok nanti ujian Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan hari terakhir, hari Rabu, tanggal 13 Mei itu pendidikan agama Kristen, Islam, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tentang hasilnya sendiri, kami mengacu pada juknis dari pusat yang dikeluarkan nanti oleh operator data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen. Diperkirakan di awal bulan Juni, sekitar tanggal 2, karena tanggal 1 itu hari libur. Itu bagi sekolah-sekolah yang datanya sudah valid. Jadi pengumuman itu nanti disampaikan secara umum kepada sekolah-sekolah yang datanya sudah valid, yaitu tanggal 2 dan seterusnya ke atas.
2: Lanjut dikatakan Kepsek Yanis Arera, ijazah yang diperoleh siswa adalah ijazah elektronik, jadi langsung dari pusat, tidak melalui sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sudah terdata dari Dapodik sebagai penerima ijazah.
1: Dan ijazah yang mereka peroleh ini ijazah atau ijazah elektronik. Jadi langsung dari pusat, tidak seperti beberapa tahun lalu ya. Ijazah disediakan blanko, nanti sekolah dan dinas yang menulis secara manual. Kalau sekarang data sudah valid di Dapodik, otomatis nama anak tersebut sudah tercatat sebagai penerima ijazah. Karena, kenapa dia dikatakan penerima ijazah? Karena dia datanya pertama sudah valid di Dapodik dan mengikuti minimal belajar di sekolah ini dari mempunyai nilai semester dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi ada semester 7, 8, 9, 10, dan 11. 11 itu untuk kelas 6 yang pada bulan Desember kemarin. Jadi kita di Serui, khususnya SD Negeri 2, sekali lagi jumlah peserta kita itu ada 57 orang. Dan besar harapan kami sebagai guru-guru, mudah-mudahan mereka semua dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik dan mereka bisa lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
2: Di akhir keterangan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui Yanis Arera SPD mengenai keamanan dalam pelaksanaan ujian ini, sudah sepakat dalam pembentukan tim yang telah mengawasi pelaksanaan ujian yang diawasi oleh 6 guru selama ujian 3 hari berlangsung. Dan juga dibantu dengan tim progreksi setelah hasil ujian selesai dan diperiksa, dan seksi sekretariat dalam merampungkan nilai-nilai dan diproses ke dinas kabupaten dan diteruskan ke pusat untuk penerbitan ijazah. Hengki Wapai melaporkan.

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Serui Petang Produksi Radio Republik Indonesia Serui edisi Senin 11 Mei 2026, kami sampaikan topik utama. Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelaksanaan ujian sekolah dasar sekolah YPK. Harga barang tidak stabil, Perindak Kopwa Ropen segera bertindak. Sekian berita Lintas Serui Petang. Produksi Radio Republik Indonesia Serui, saya Christine Padua, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Baik, mendengar pukul 15:37 waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Serui sore produksi RRI Serui. Ya, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui ke ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut. Tentu saja harapan kami dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih Anda di mana saja berada. Edisi Senin 11 Mei 2026.

0: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci iklan untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Baik, pendengar program 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen. Ya, pendengar calon jemaah haji asal Kabupaten Waropen, Jenny Marisa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan dan pelayanan yang diberikan selama proses persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pendengar, dalam keterangannya dari Embarkasi Makassar, Jenny Marisa secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi, serta Kepala Tata Usaha Abu Bakar yang dinilai banyak membantu calon jemaah selama proses persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Ya, dan ia juga mengatakan seluruh pelayanan yang diterima jemaah selama berada di Embarkasi Makassar berjalan dengan baik, mulai dari fasilitas asrama, konsumsi, hingga pendampingan bagi jemaah haji. Pendengar, Jenny Marisa juga menyampaikan doa agar seluruh pihak yang telah membantu proses keberangkatan jemaah haji mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

baik pendengar, masih terkait dengan ibadah haji. Masih dari Kabupaten Kepulauan Yapen, 37 jemaah haji Yapen tiba di Embarkasi Makassar, siap berangkat ke Jeddah. Ya, pendengar, sebanyak 37 calon jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Yapen yang tergabung dalam kloter 27 UPJ dilaporkan telah tiba di Embarkasi Makassar pada 9 Mei 2026 dan diterima resmi oleh pihak embarkasi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi, kepada RRI melalui sambungan telepon mengatakan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan telah mengikuti sejumlah tahapan pemeriksaan di embarkasi. Ia juga menjelaskan pada Minggu pagi, jemaah juga mengikuti manasik haji tingkat kloter yang meliputi praktik tawaf, sa'i, hingga simulasi tata cara menaiki pesawat menuju tanah suci. Menurutnya, seluruh jemaah asal Kabupaten Kepulauan Yapen yang berjumlah 33 orang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti tahapan keberangkatan menuju Arab Saudi. Pendengar, Haji Suwardi juga menyampaikan jemaah haji kloter 27 UPJ dijadwalkan memasuki Aula Mina Embarkasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah sebelum menjalani proses akhir keberangkatan. Selanjutnya, jemaah direncanakan terbang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan selain itu, pada acara penerimaan dan penyerahan jemaah haji kloter 27 UPJ turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klementaran, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Papua, Musa Nurmawan. Pendengar, kegiatan tersebut juga dihadiri para Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Kota Seprovinsi Papua, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Asisten 1 Sekda Provinsi Papua, La Halim. Ya, pendengar, Haji Suwardi menambahkan pihaknya akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan perjalanan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Yapen selama berada di Tanah Suci. Dengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, kami doakan ya seluruh perjalanan ibadah haji dari dua kabupaten Waropen dan juga Kepulauan Yapen boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pendengar, pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Masih di acara Pro Dangdut Serui, akan terus kami hadirkan sajian hiburan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 waktu Indonesia Timur. Semoga sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda, menambah semangat serta inspirasi Anda.

0: Ya, baik pendengar, pukul 16 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masato RRI Serui. Masih di acara Pro Dangdut Serui. Ya, pendengar, terkait ya dengan lagu Anggur Merah yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita yang dinyanyikan oleh Meki Z. Ya, kita akan ulas sedikit ya pendengar sepintas tentang lagu Anggur Merah. Ya, pendengar, Anggur Merah adalah salah satu tembang dangdut legendaris yang dipopulerkan oleh maestro dangdut Meki Z. Ya, pendengar, lagu ini dirilis pada era tahun 90-an ya. Karya ini mengisahkan tentang seorang yang mabuk kepayang akibat pesona dan senyuman kekasihnya. Asik.
1: Bila dibandingkan dengan senyuman.
0: Ya, pendengar sekalian, makna dan pesan lagu dari Anggur Merah ini, lagu Anggur Merah ya. Lirik lagu ini menggambarkan kerinduan yang mendalam hingga membuat tokoh utamanya merasa jatuh bangun. Wow, ya, pesona cinta, senyuman sang kekasih digambarkan jauh lebih memabukkan dan kuat efeknya dibandingkan dengan pengaruh anggur merah.
1: Dengan senyumanmu membuat aku.
0: Ya, di dalam lagu ini juga ya ada ujian hubungan. Lagu ini juga menyoroti dilema cinta dan penyesalan, di mana sang penyanyi sempat tergoda untuk berpaling namun menyadari bahwa kekasihnya lah yang paling berharga. Ya, pendengar sekalian, fakta menarik dari lagu ini, banyak pendengar yang mengira lagu ini berjudul Anggur Merah. Ya, karena pengulangan kata tersebut di lirik utamanya. Namun, judul aslinya adalah Senyum Membawa Luka. Wow, akhirnya ya, ketahuan juga judul asli dari Anggur Merah ini. Dan saya pun selama ini terjebak dalam judul yang salah ya. Ya, ternyata judul asli dari lagu Anggur Merah Meki Z ini adalah Senyum Membawa Luka. Wow, akhirnya kita tahu sekarang ya, judulnya adalah Senyum Membawa Luka. Ya, pendengar, karakteristik Meki Z dibawakan dengan cengkok khas dan penghayatan mengiba yang menjadi ciri khas Meki Z. Lagu ini sukses melekat erat di hati pencinta musik dangdut tanah air. Ya, pendengar, itulah sepintas tentang lagu Anggur Merah ya yang dipopulerkan oleh, dinyanyikan oleh Meki Z ya. Yang tadinya kita tahu Anggur Merah judulnya, akhirnya ya ternyata judulnya ialah Senyum Membawa Luka.
1: Walaupun tali cinta masih mengikat-ikat di leherku.
0: Ya, pendengar, Pro Dangdut Serui akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sekalian, mungkin ya Anda yang mau request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja masuk di jalur WhatsApp kami 0821 9091 6761.

Anda masih di acara Pro Dangdut Serui Pro 1 RRI Serui pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sekalian, kalau tadi ya kita sudah mengulas tentang lagu Anggur Merah ya dari Maggie Z yang ternyata judul sebenarnya adalah Senyum Membawa Luka. Ya, kali ini kita ulas lagi lagu Cinta Sabun Mandi. Ya, pendengar sekalian, Cinta Sabun Mandi adalah tembang dangdut legendaris ciptaan Obi Mesak yang dirilis pada tahun 1991. Lagu ini dipopulerkan oleh aktor sekaligus penyanyi dangdut senior Jaja Miharja. Ya, pendengar, fakta dan makna dari lagu Cinta Sabun Mandi. Maknanya adalah kisah kesetiaan. Pendengar, lagu ini bercerita tentang ketulusan dan pengorbanan seseorang suami yang sangat mencintai istrinya. Ya, dalam hal ini dipanggil Nyai ya, dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Wow. Ya, dan makna filosofisnya, metafora sabun mandi digunakan sebagai perumpamaan cinta yang tidak akan pernah pudar, berbeda dengan sabun mandi yang pudar dan habis. Jika sering dipakai, cinta sang penyanyi justru akan tetap utuh dan wangi selamanya. Luar biasa sekali. Ya, mendengar lirik populer, bagian yang paling ikonik dari lagu ini adalah liriknya yang berbunyi, "Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kepada Nyai tidak akan pernah berubah." Wow. Ya, pendengar sekalian, itulah sekilas ya tentang makna dari lagu Cinta Sabun Mandi.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamatkan keluarga bersama kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ya, pendengar pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami akhiri sajian program acara Pro Dangdut Serui, lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah semangat aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan sajian informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Agenda 19 hingga 21 Mei, Yapen terima kunjungan kerja Gubernur. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Mei 2026. Hal tersebut ditegaskan oleh PLH Sekretaris Daerah Harold Weno APMSI dalam apel gabungan pada hari Senin 11 Mei 2026. Ia menyampaikan bahwa jadwal kunjungan telah diterima dari pemerintah Provinsi Papua dan menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pada Jumat sebelumnya telah dilakukan rapat bersama Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas rangkaian agenda Gubernur selama berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rapat tersebut difokuskan pada penentuan lokasi kunjungan serta kesiapan teknis masing-masing OPD. Sekda meminta OPD teknis yang programnya menjadi objek kunjungan agar segera memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi administrasi, substansi kegiatan, hingga kondisi lapangan. Ia menekankan bahwa saat rapat finansial jadwal kegiatan, seluruh persiapan harus sudah rampung. Ya, apabila dalam agenda terdapat kunjungan ke kelompok masyarakat binaan, maka kesiapan kelompok dan lokasi kegiatan harus benar-benar optimal sehingga kunjungan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Kunjungan Gubernur Papua ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperlihatkan progres pembangunan daerah serta sinergi antara pemerintah, kabupaten, dan provinsi dalam mendorong percepatan program pembangunan di Kepulauan Yapen. Informasi yang sudah kami lansir dari laman rri.co.id dan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang rencana kunjungan kerja Gubernur Papua yang diagendakan berlangsung pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2026.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

mendengar pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua ajak warga rawat fasilitas olahraga. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas olahraga karena merupakan aset bersama yang digunakan untuk kepentingan umum, mulai dari kegiatan olahraga.

hingga aktivitas sehari-hari. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura pada hari Minggu mengatakan pihaknya menyayangkan adanya tindakan perusakan fasilitas stadion dan kendaraan yang terjadi saat kericuan. Ya, menurut Christian, masyarakat diharapkan menikmati pertandingan olahraga dengan tertib, menjaga emosi, serta menaati aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan keamanan bersama agar aktivitas olahraga dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal. Nah, pendengar, sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Lauren Suantik, mengatakan Stadion Lukas NMB merupakan salah satu fasilitas olahraga terbaik di Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk pembangunannya. Menurut Lauren, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi, baik organisasi berbasis agama maupun masyarakat umum yang secara sukarela turun tangan membantu pemulihan fasilitas olahraga tersebut. Ya, dan ia menjelaskan insiden pada Sabtu terjadi secara spontan sehingga memicu aksi yang tidak diinginkan. Ia juga menambahkan untuk itu ke depan diharapkan masyarakat bisa lebih peduli lagi dengan sarana dan fasilitas olahraga yang telah dibangun, apalagi beberapa fasilitas olahraga di Papua ini sudah bertaraf internasional. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua, di mana pemerintah Provinsi Papua mengajak warga untuk merawat fasilitas olahraga. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Pukul 17:15 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026, kami doakan semuanya berjalan dengan lancar dan disertai serta diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hasil dari apa yang Anda laksanakan saat ini boleh sesuai dengan apa yang Anda inginkan.

Studio Indonesia Timur. Terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Mendengar kami sampaikan bahwa di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Dan kami sampaikan bahwa di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan kumandang azan maghrib.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, pendengar pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang terus mengudara di ruang dengar Anda di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat pendengar akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik, pendengar, akan kami hadirkan sajian musik religi islami hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mendengar pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kami hadirkan satu kisah inspiratif ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif Pak Dani ubah gang sempit dan tempat sampah liar jadi kebun anggur. Ya, pendengar sekalian, sebuah gang sempit di wilayah Jakarta Utara kini berubah drastis. Gang Hijau Cemara yang terletak di RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara kini menjadi oase hijau yang memproduksi puluhan jenis anggur. Siapa sangka wilayah ini dulunya dikenal sebagai daerah rawan kriminalitas dan tempat pembuangan sampah liar. Adalah Pak Dani sosok di balik transformasi ini. Dimulai pada tahun 2016, ia merasa resah dengan permasalahan lingkungan dan sosial di wilayahnya. Menurutnya, lokasi tersebut dulunya sangat terdampak oleh pengaruh negatif dari lingkungan sekitar lokalisasi Keramat Tunggak. Dengan lahan yang kini hijau tersebut dulunya hanyalah tanah kosong yang terbengkalai. Seringkali lahan tersebut dijadikan tempat mojok hingga tempat pembuangan sampah warga secara sembarangan. Kondisi tanahnya pun sangat memprihatinkan. Untuk memulai urban farming, Pak Dani bekerja sama dengan petugas SDA atau sumber daya air untuk memanfaatkan lumpur hasil pengerukan got sebagai media tanam. Proses pengolahan lahan ini memakan waktu lebih dari 1 tahun hingga tanah tersebut benar-benar layak ditanami. Ya, pendengar, kini Gang Hijau Cemara telah bertransformasi total. Tidak hanya sayuran hidroponik, Pak Dani sukses membudidayakan lebih dari 23 jenis anggur. Tanaman anggur ini dapat dipanen hingga 2 kali dalam setahun dengan hasil rata-rata 10 kg per pohon. Selain memanen buah, komunitas di gang ini juga mandiri secara ekonomi dengan menjual berbagai jenis bibit anggur dan tanaman hias. Pupuk hasil olahan sendiri, sayuran segar, hasil hidroponik. Dampak yang paling dirasakan bukan hanya sekedar lingkungan yang asri, ya, melainkan perubahan perilaku masyarakat, terutama para remaja. Melalui kegiatan urban farming, para pemuda setempat kini memiliki kesibukan positif dan rasa memiliki terhadap kampung mereka. Ya, pendengar sekalian, kisah Pak Dani dan warga Gang Hijau Cemara membuktikan bahwa dengan kemauan kuat, keterbatasan lahan dan masa lalu yang kelam bukan penghalang untuk menciptakan lingkungan yang hijau, produktif dan aman. Pendengar sekalian, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Pak Dani yang mengubah gang sempit dan tempat sampah liar menjadi kebun anggur yang tentunya lebih produktif. Ya, semoga kisah inspiratif yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh juga menjadi inspirasi tersendiri bagi pendengar sekalian untuk melakukan hal-hal yang tentunya berdampak positif bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari Korwil 1 Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua. Edisi Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Hari Gunawan. Kita awali berita pertama. Universitas Gadjah Mada UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya laporkan.
2: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
3: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gadjah Mada punya secara panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari nilainya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana. Minta cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
2: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
4: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur, salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana.
5: Pertama, syukur kepada Allah bisa memenuhi panggilannya. Doanya tentu yang pertama adalah keselamatan untuk pribadi, keluarga, teman-teman dan masyarakat Provinsi Kulon dan umumnya masyarakat Kulon, supaya semua dalam keadaan sehat walafiat.
4: Hal yang sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji, dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026. Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor, Haji Ahmad Nasir pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak, selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke penonton, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Riki Aritonang melaporkan dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2026 selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan operator distrik, puskesmas, dan seluruh UPD terkait di kantor DP2K.

0: sini yang sudah mau membuat kegiatan seperti ini. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konvergensi semester 1.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan OPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
2: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1. Dari TPPS yang tergabung adalah 11 dinas dalam kerja kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting. Seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang dikerjakan oleh kami semua. Apa penting data ini? Data ini sangat penting sekali karena data ini menunjukkan semua kerja dari seluruh OPD kolaborasi, tetapi juga dari distrik yang ada dengan penganggaran di tahun 2026. Nah, tentunya data ini menjadi sebuah capaian dari apa yang sudah dan dikerjakan. Saya berharap jangan puas dengan angka ini, tetapi mari kita selesaikan baik tingkat distrik dan juga kabupaten. Kita hari ini di Papua kita pimpin di urut satu dengan kabupaten lain. Mungkin mereka juga belum sementara melakukan progres mereka, kerja mereka, pelaporan mereka, dan nanti kita lihat akhirnya. Dan saya berharap Yapen tidak hanya pada 80%, tetapi harus 100%. Karena kita harus mengerjakan dengan hati yang baik. Untuk anak-anak kita, untuk para ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta, mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi. Kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
3: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire, Nur Febriana melaporkan.
4: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi Bali sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
5: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Ada kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya.
6: Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik.
4: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga

0: Guru dan kepala sekolah, mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke, selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Oleh kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi, dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode fun learning menggunakan blok pemrograman visual pada Selasa 28 April 2026. Hari pertama difokuskan pada pengenalan dasar seperti instruksi menambahkan teks, latar belakang, dan karakter pada aplikasi Scratch 3. Meskipun terdapat kendala ketersediaan perangkat laptop bagi siswa SD, peserta yang memiliki perangkat bersedia berbagi agar rekan lainnya tetap bisa belajar bersama.
2: Terutama ketika saya dan Bu Mara itu mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat gitu. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, bawa handphonenya gitu, buat tanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana, seperti itu.
1: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana, baik secara daring, melalui peramban, maupun luring lewat aplikasi. Pengajar mencatat bahwa fokus dan sigapnya peserta saat menghadapi kesulitan teknis menjadi modal utama keberhasilan program digitalisasi ini. Pada hari kedua hingga hari kelima, materi akan ditingkatkan ke tahap pemrograman lanjutan yang melibatkan logika percabangan seperti kondisi if dan else. Kualitas hasil coding nantinya akan sangat bergantung pada kreativitas serta inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing siswa selama masa pelatihan. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu membangun fondasi digital yang kuat bagi generasi muda MAPI agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi global. Program ini diproyeksikan menjadi pemicu motivasi bagi daerah lain untuk mengadopsi kurikulum teknologi serupa di masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
0: SK P3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus, minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 11 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dari total 507 SK P3K diproses, sebanyak 401 SK telah selesai dan diserahkan kepada para pegawai. Sementara 106 SK lainnya masih dalam tahap perbaikan administrasi. Wakil Bupati meminta para P3K yang SK-nya masih dalam proses perbaikan agar tetap bersabar. Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui Badan Kepegawaian Daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh proses administrasi agar seluruh SK dapat segera diterbitkan.
4: Hari ini akan diserahkan SK P3K paruh waktu yang nantinya akan diwakili 3 atau 5 orang. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401, kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar. Pemerintah tetap berusaha
3: Dalam kesempatan itu, Marlinus juga mengingatkan para P3K yang telah menerima SK agar tidak mudah mengajukan pindah tugas, terutama baru beberapa waktu ditempatkan di OPD maupun distrik tertentu. Ia menilai masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah, sehingga para pegawai diminta tetap menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditetapkan.
4: Saya dengan Pak Bupati sudah sepakat, kalau ada yang minta pindah, sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman. Sudah bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan. Sepertinya kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau pindah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu, coba kita pikir baik-baik. Mungkin kita ditempatkan di mana, itu Tuhan sudah punya rencana di situ. Tuhan sudah siapkan berkat di situ. Sama halnya kalau kita susah, kita maunya senang. Kita tidak berpikir bahwa ini mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan mau membentuk kita itu bukan dengan senang-senang saja. Sama dengan penempatan kita dalam tugas. Coba mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD-OPD, kerja di OPD.
3: Marlinus mengatakan Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk lebih tegas terhadap pegawai yang terus mengajukan perpindahan tugas tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh P3K untuk bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan pemerintah serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Camping Day diikuti 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Dari Biak, Tri Rian selengkapnya melaporkan.
5: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua program studi Prodi D3 Kebidanan Biak Selina Boseren menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
6: Yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
5: Baik.
6: Pindahan dari praktik kelas, belajar di kelas ke praktik klinik. Ini setiap tahun kita lakukan di setiap angkatan.
5: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
7: Saya untuk teman-teman serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi. Kami akan wisuda, dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah keeping day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
5: Yang dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Numfor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Tririan melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Polres Jayapura membuka posko pelayanan pengaduan bagi masyarakat, khususnya yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terbakar, hilang, dan rusak saat terjadi kericuhan di Stadion Lukas NMB, Kabupaten

satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang Polres Jayapura yang membuka posko pengaduan bagi warga terdampak kericuhan Stadion Lukas NMB.

Baik, pendengar pukul 19:52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik, pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Gesler Serui, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Otto dan Gesler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa, pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. 2. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. 3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang Sekretariat Panmaru, Kampus TIE Otto dan Gesler, Jalan Hasanuddin, Serui. 4. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800202000035 Stie OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. 5. Waktu seleksi mulai tanggal 6 hingga 7 Juli 2026. 6. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. 7. Prosedur pendaftaran. Membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA, SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Delapan, biaya pendidikan. BPP atau biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. 9. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. 10. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIP/K bagi mahasiswa baru dan program UKT, Uang Kuliah Tunggal, Pemda. Dan terakhir, 11. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi Kampus 1 STI Otto dan Gesler di Jalan Hasanuddin, Serui Kota, kontak person 0812-7-84-6061 atas nama Alma. Dan Kampus 2 STI Otto dan Gesler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Urei Fase, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, kontak person 0812-53-42-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

pendengar, itulah satu informasi berupa pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oto dan Gesler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Baik, mendengar pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani rekan saya, Hans Mansai, dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, hingga tutup siar nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna tanah Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot tanah Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah pejantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk merebut perhatian betina. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, bulu cendrawasih marak diperdagangkan karena menjadi tren penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakalan hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih si burung surga tetap hidup, bebas, dan menghiasi hutan Papua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra.

0: pemudahnyaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
1: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Soloraya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
0: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
1: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
2: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
1: Di Soloraya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram di di mana

0: sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
1: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran, peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
2: Berpulang ada yang sakit ditunggu ya?
1: Ditunggu ya, ditunggu.
0: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
5: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita mencapai pemeriksaan ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
4: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan Gardu Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Ajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Putun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan, lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Kadang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa Bua?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Pendengar, jemaat GKIB Tanya Waren siap gelar pemulihan majelis tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidos.
1: Minggu 10 Mei 2026 berlangsung di Gedung Gereja Jemaat GKIB Tanya Waren, Klasis GKI Waropen. Anggota jemaat dan pelayan firman melaksanakan ibadah Minggu pagi dengan tema sentral yang disampaikan Sinode GKI di Tanah Papua, dibenarkan oleh karena iman. Dalam ibadah tersebut dipimpin Ketua Jemaat GKI Betania Waren, Pendeta Martina Arwam SSI Teol mengatakan, tahun ini Jemaat GKI Betania Waren akan ada dalam penjaringan dan pemilihan majelis jemaat.
2: Di tahun ini, kita juga akan ada dalam penjaringan dan pemilihan majelis jemaat. Begitu ada kesempatan lewat bagian firman Tuhan ini, tapi juga lewat khotbah ini. Saya sebagai pelayan firman hendak mengingatkan kepada kita ketika Tuhan mempercayakan saudara. Ada dalam proses penjaringan sampai pada pemilihan majelis jemaat. Saudara tidak menolak. Saudara tidak bilang bahwa harusnya mau terima tapi sibuk sekali. Ada pekerjaan kantor banyak, pekerjaan rumah banyak. Jangan takutkan hal itu saya tidak kerjakan.
1: Pendeta Martina Arwam berharap dalam proses penjaringan majelis jemaat, anggota Sidi Jemaat tidak menolak panggilan Tuhan.
2: Saya berharap jemaat Tuhan sebagai anggota Sidi Jemaat yang nantinya juga ada dalam proses penjaringan sampai kepada pemilihan majelis nanti. Dalam proses itu, saya tidak menolak. Ya memang, bukan berarti semua anggota Sidi Jemaat harus menjadi majelis jemaat. Rahisa, pasti ada aturan mainnya. Di minggu pagi ini saya mengingatkan kepada kita, jangan kita menolak panggilan Tuhan.
1: Ia juga mengatakan kepada anggota Sidi Jemaat yang terpilih, jemaat harus ingat dari sekian banyak anggota jemaat, namun sedikitlah yang terpilih. Itulah pilihan Tuhan dan biarlah Tuhan yang memampukan anggota Sidi Jemaat yang terpilih dalam melakukan pekerjaannya di tengah-tengah GKI di Tanah Papua, dan Persekutuan Jemaat GKI Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, 23 siswa kelas 6 SD YPK Betania Maria Dei siap mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayumi.

0: Ujian akhir sekolah untuk SD YPKB Kamia Maradi dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026.
1: 23 siswa kelas 6 Sekolah Dasar YPK Betania Maria Dei siap mengikuti ujian. Kepala Sekolah SD YPK Betania Maria Dei, Sara Saimima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari. Dikatakan Sara Saimima, pelaksanaan ujian untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam ujian, pengawas yang mengawas adalah guru kelas pada sekolah tersebut.
0: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Iya, untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama. Harapan saya semoga anak-anak saya bisa berhasil dengan baik dan dapat dan nilai yang mereka dapat itu sangat memuaskan. Pengawasan ujian ini, 4 pengawas itu berasal dari sekolah kami, tapi yang mengawas bukan guru kelas 6, ada guru mata pelajaran dan guru kelas 6.
1: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen,

0: Dr. Randus Orgenes Runtuboy, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan guru. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen.
2: Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren Sakaria Serarawani pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
3: Untuk tahun ini, untuk tanggal hari ini tanggal 11 Mei 2026 hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13.
2: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rombekuan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
4: Belajar, siap-siap barang bahan dan rumah, terus sampai sekolah sudah selesai.
2: Ujian Nasional SD YPK Betania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisei dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui membuka pelaksanaan ujian tingkat SD tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung selama 3 hari di sekolah setempat. Berikut laporan Hengki Wapai.
5: Pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2025-2026.
6: Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis De Arera SPD, membuka kegiatan pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung selama 3 hari yang diikuti oleh 57 peserta ujian yang terdiri dari siswa laki-laki 31 dan perempuan 26 siswa. Dikatakan Kepsek SD Negeri 2 Serui, Yanis Arera, mata pelajaran yang diikuti adalah Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Agama, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ruangan kelas dibagi 3, yaitu terdiri dari 20 siswa, ruangan 1 20, ruangan 2 20, dan ruangan 3 17. Dengan jumlah tenaga pengawas 6 orang guru yang terdiri dari ASN P3K dan guru honorer yang sudah termuat dalam jadwal. Tandas Kepsek di Arera SPD kepada RRI.
5: pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2025-2026 di SD Negeri 2 Serui. Jumlah peserta ujian 57 peserta, terdiri dari 31 siswa laki-laki dan 26 siswi perempuan. Mereka terbagi dalam 3 ruang. Satu ruang terdiri dari 20 siswa. Ruang 1 20, ruang 2 20 dan ruang 3 17. Diawasi atau didampingi oleh 6 orang pengawas guru, terdiri dari guru ASN P3K dan honorer yang semua sudah termuat di jadwal. Jadi ujian ini dilaksanakan selama 3 hari sesuai juknis dari dinas. Jadi kami laksanakan ujian dari tanggal 11, 12 dan 13 Mei. Hari pertama tadi baru kita lalui ujian Bahasa Indonesia dan PKN. Besok nanti ujian Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan hari terakhir, hari Rabu, tanggal 13 Mei itu Pendidikan Agama Kristen, Islam, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tentang hasilnya sendiri, kami mengacu pada juknis dari pusat yang dikeluarkan nanti oleh operator data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen. Diperkirakan di awal bulan Juni, sekitar tanggal 2, karena tanggal 1 itu hari libur. Itu bagi sekolah-sekolah yang datanya sudah valid. Jadi pengumuman itu nanti disampaikan secara umum kepada sekolah-sekolah yang datanya sudah valid, yaitu tanggal 2 dan seterusnya ke atas.
6: Lanjut dikatakan Kepsek Yanis Arera, ijazah yang diperoleh siswa adalah ijazah elektronik, jadi langsung dari pusat, tidak melalui sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sudah terdata dari Dapodik sebagai penerima ijazah.
5: Dan ijazah yang mereka peroleh ini ijazah atau ijazah elektronik. Jadi langsung dari pusat, tidak seperti beberapa tahun lalu ya. Ijazah disediakan blanko, nanti sekolah dan dinas yang menulis secara manual. Kalau sekarang data sudah valid di Dapodik, otomatis nama anak tersebut sudah tercatat sebagai penerima ijazah. Karena, kenapa dia dikatakan penerima ijazah? Karena dia datanya pertama sudah valid di Dapodik dan mengikuti minimal pelajar di sekolah ini dari mempunyai nilai semester dari kelas 4, 5 dan 6. Jadi ada semester 7, 8, 9, 10 dan 11. 11 itu untuk kelas 6 yang pada bulan Desember kemarin. Jadi kita di Serui, khususnya SD Negeri 2, sekali lagi jumlah peserta kita itu ada 57 orang. Dan besar harapan kami sebagai guru-guru, mudah-mudahan mereka semua dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik dan mereka bisa lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
6: Di akhir keterangan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Arera SPD, mengenai keamanan dalam pelaksanaan ujian ini, sudah sepakat dalam pembentukan tim yang telah mengawasi pelaksanaan ujian yang diawasi oleh 6 guru selama ujian 3 hari berlangsung. Dan juga dibantu dengan tim progreksi setelah hasil ujian selesai dan diperiksa, dan seksi sekretariat dalam merampungkan nilai-nilai dan diproses ke dinas kabupaten dan diteruskan ke pusat untuk penerbitan ijazah. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari rekan Hengki Wapai tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan dua topik berita utama pendengar. Ketua PSW YPKH Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelaksanaan ujian sekolah dasar sekolah YPKH. Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Woi Pace, kau mau kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kau mau pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: Stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 57 Ayat 2 dan Pasal 106 Ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 Pasal 291.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua.
2: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, kami cukupkan saja beberapa hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro Satu RRI Serui. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanitir, Riatang Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antaranya mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu dipukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan bu guru, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyediakan, menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami lebih

Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita
2: menjelang hari raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Kabupaten dan sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir.

0: Akhir, sejumlah ruas jalan, jembatan, hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estinisi, mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan, termasuk biaya tidak terduga, BTT.
1: Mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
0: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
2: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
0: Juga ya,
2: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba di atas saluran air ada warung.
0: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
4: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
5: Kita melaunching untuk adanya Cyber Sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
6: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah, ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti, ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
4: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
7: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
8: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
7: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
8: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
9: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
8: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, kami ucapkan kepada Anda seluruh pendengar yang setia di Pro3 Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini senang sekali saya Risi Rustarto menemani Anda di tanggal 12 Mei 2026. Bicara mengenai 12 Mei, tentunya ini mengingatkan kita pada sebuah tragedi, yaitu mengenang tragedi Trisakti, proses reformasi yang terjadi di terjadi di tahun 1998. Ini kenapa tiba-tiba saya ngomong 2000 ya, tapi oke. Dan hari ini peringatan tragedi Trisakti, yaitu di bagaimana mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu tertembak, dan hari ini juga diperingati dengan Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day, tentunya untuk menghormati kontribusi para perawat dalam sistem kesehatan global. Dan dipilih berdasarkan hari lahir dari tokoh pelopor keperawatan modern yaitu Florence Nightingale, dan juga merupakan Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Kami akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini yang kita awali dari Warta Nusantara Pagi.

0: Di Warta Nusantara pagi hari ini, kami akan awali informasi dari wilayah timur Indonesia, terutama dari Merauke.
1: Warta Nusantara.
0: Perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam upaya penanganan kasus HIV di tengah kehidupan masyarakat. Bergabung bersama kita, Jessica Ardana.
2: Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menegaskan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam penanganan HIV di masyarakat. Dr. Inge Silvia, Pokja Litbang KPA Merauke menyampaikan target nasional menuju 2030 tidak hanya menekan infeksi baru dan angka kematian, tetapi juga menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, diskriminasi dinilai menjadi penghambat utama dalam upaya pengobatan dan pencegahan. Bahkan, diskriminasi merupakan pembunuh nomor satu bagi orang dengan HIV. Ia menjelaskan banyak pasien enggan berobat karena takut diketahui statusnya oleh lingkungan sekitar. Bahkan, ada yang memilih datang diam-diam atau menunda pengobatan hingga kondisi memburuk.
3: Tidak ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi dimasukkan ke dalam target nasional? Karena sampai saat ini kami menganggap bahwa diskriminasi sebetulnya sesungguhnya pembunuh nomor satu untuk orang dengan HIV. Karena diskriminasi, orang tidak mau periksa darah. Karena diskriminasi, orang tidak mau berobat. Saya sudah menemukan, mungkin Dokter Hera lebih banyak lagi pengalaman, orang lebih baik mati di rumah daripada harus ke rumah sakit mendapat obat ARV. Apalagi kalau dia seorang pejabat.
2: Pengobatan HIV menurut Dr. Inge harus dilakukan secara rutin karena obat hanya menekan virus, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Dan jika pengobatan dihentikan, virus dapat kembali berkembang dan memperburuk kondisi pasien. KPA Merauke berharap seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap HIV di masyarakat. Dengan penerimaan yang lebih baik, penanganan pengidap HIV dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

Sementara di Nabire, sebanyak 350 paket sembako murah disalurkan oleh Majelis Budayana Indonesia Papua Tengah di Timika dan Nabire dalam rangka menjelang Hari Raya Waisak. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.

0: Jeffrey.
1: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak tahun 2026, 2570 Budaera, Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia MBI Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 350 paket sembako murah kepada umat Buddha dan masyarakat di Nabire dan Mimika, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan umat Buddha dalam menyambut Hari Suci Waisak, sekaligus sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepada RRI, Ketua Majelis Budayana Indonesia Nabire, Yohanes Wongso mengatakan, bakti sosial sembako murah ini menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat menghadirkan semangat Waisak yang penuh cinta kasih dan kepedulian, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat serta mempererat hubungan persaudaraan antar umat.
2: Kami fokuskan yang membeli paket ini di sekitar wihara dan cetia. Harapan kami dengan diselenggarakannya bakti sosial sembako murah ini agar dapat sedikit meringankan beban dalam hal ini kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
1: Penyaluran paket sembako murah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio, Nabire Barat, sebanyak 250 paket, Cetia Dharma Loka Yaro Nabire, sebanyak 50 paket, dan Cetia Giri Loka Mimika, sebanyak 50 paket. Masyarakat dan umat yang hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias dan penuh sukacita. Selain membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kehidupan. Pengurus daerah MBI Papua Tengah berharap semangat kebajikan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial ini dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi banyak orang.
3: Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL, Biak Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi para ASN Supiori dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Patimura ke-209 yang dilaksanakan di tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua IKEMAL Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial Keluarga Maluku dan juga pelatihan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dengan kegiatan ini ada pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang berkompeten tapi juga sekaligus hangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Dan karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Popi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar kegiatan ini.
1: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
3: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Popi Sokota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
1: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
4: Warta Nusantara.

0: Petani karet di Bovan Digul mengeluhkan tidak adanya pembeli hasil karet dari mereka. Yohanes Goden melaporkan selengkapnya dari Bovan Digul.
1: Zaman Belanda, yakni perkebunan karet, namun hasil dari olahan karet yang dilakukan masyarakat petani karet tersebut, saat ini pembelinya tidak ada. Hal ini yang membuat banyak masyarakat menjadi malas untuk melakukan sadap karet, sehingga perputaran keuangan di daerah pedalaman Boven Digul sangat sulit, ditambah lagi dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai. Hal ini disampaikan langsung salah satu kepala kampung distrik Arimob, Laurentius T. Teirop, saat tim Kemendes PDT mengunjungi kampung mereka.
2: Kita di wilayah sini adalah potensinya adalah karet. Kita punya karet sudah umur sadap, tetapi tidak ada pembeli. Tidak ada kontraktor yang jelas, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil.
1: Menyikapi usulan yang disampaikan kepala kampung, Wakil Bupati Boven Digul Marlinus menyampaikan bahwa keluhan masyarakat akan diupayakan, bahkan dengan kehadiran Kemendes PDT langsung di lapangan dapat membantu pemerintah dan masyarakat Boven Digul menjawab semua keluhan tersebut secara bersama-sama, sehingga masyarakat Boven Digul dapat merasakan sentuhan secara baik.
3: Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di masing-masing distrik atau kampung. Nah, dengan kehadiran dari Kementerian Desa Tertinggal ini, harapan kita, saran masukan yang disampaikan tadi disampaikan ke pusat dan bisa ditindaklanjuti seperti saya sudah disampaikan tadi.
1: Wakil Bupati mengajak masyarakat Boven Digul tetap semangat dalam bekerja dan terus melakukan aktivitas sadap karet. Saat ini sudah ada satu pihak pembeli yang berupaya melakukan pembelian karet masyarakat. Dengan adanya keluhan ini diharapkan pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan percepatan pelayanan pembangunan di Boven Digul yang saat ini masuk dalam kategori daerah tertinggal dari 30 kabupaten lainnya di Indonesia. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Sekjen ASEAN optimis negosiasi kode etik laut Cina Selatan akan selesai di 2026. Komisi Perlindungan Nasional Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pengasuh lolos psikotes. Sementara Amerika Serikat terus menekan ekonomi Iran saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Pendengar pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah bahkan memperkuat pelatihan kerja bagi warga usia produktif, serta mengoptimalisasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kita ke informasi luar negeri, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat hingga ekonominya disebut mendekati keruntuhan. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga akan menegaskan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum kepada Iran melalui operasi Economic Fury. Dari dunia olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen sementara Berli Super League yang usai sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib tetap memimpin klasemen berkat unggulan dari head-to-head, sementara persaingan menghindari degradasi masih melibatkan Madura United dan Persisolo.

0: Sekjen ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi kode etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung di 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Selengkapnya kita bergabung bersama Retno Mandasari.
1: I remain very optimistic that the COC negotiation.
2: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Hal itu disampaikannya dalam press briefing kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen Kao, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapainya penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan oleh kedua belah pihak. Seperti adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan, beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok dikatakan tidak mengubah target penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan. Kedua pihak disebut berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi pada 2026.
3: Terkait kerangka waktu, pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono, usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, April lalu di Jakarta, mengatakan Indonesia mengharapkan proses negosiasi COC Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan ASEAN rampung pada tahun ini.
4: Kita berharap COC bisa ditandatangani tahun ini, tapi juga sama-sama kita berharap bisa selesai tahun ini. Kemudian ya kita akan cari jalannya bagaimana itu bisa terjadi.
2: Sebelumnya Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing dalam media salon Maret lalu di Jakarta mengungkapkan Tiongkok memastikan ingin menyelesaikan negosiasi COC Laut Cina Selatan dengan ASEAN pada tahun ini. Menurut Wang, Tiongkok ingin kerjasama dengan ASEAN untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian dan kerjasama, sebab Laut Cina Selatan dinilai sebagai jalur sangat penting untuk pelayaran hingga perdagangan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. It's because

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usaha.

0: Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut

0: disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
6: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
5: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
7: 2 hours later.
6: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
5: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
6: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
5: Dari pinjol lah.
6: Maksud Bapak, pinjaman online?
5: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
6: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
5: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
6: Caranya, Pak?
5: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811 57 1577157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
6: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
5: Iya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
2: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

tips mitigasi bencana. Tsunami terjadi apabila ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bawah laut. Tips mengurangi resiko tsunami. 1. Biasakan mendiskusikan dampak tsunami dengan anggota keluarga bahwa kemungkinan terpisah satu sama lain bisa terjadi sewaktu-waktu. Pastikan setiap anggota keluarga tahu tindakan apa yang harus dilakukan. 2. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. 3. Kenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami. 4. Tanami sepanjang garis pantai dengan mangrove serta tanaman lainnya yang berfungsi meredam gaya air tsunami. 5. Jika mengetahui tanda-tanda akan terjadi tsunami, segera laporkan kepada petugas yang berwenang seperti kepala desa, polisi, stasiun radio, kantor SAR, maupun institusi terkait. Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

tips menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat. Saudara, seringkali kita lupa bagaimana cara menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap sehat. Padahal, untuk mencapai sukses tak lepas dari tubuh dan pikiran yang sehat. Untuk memperoleh tubuh dan pikiran yang sehat, maka alangkah baiknya bila kita melakukan beberapa kegiatan positif di waktu pagi hari. Mengapa harus di waktu pagi? Karena waktu pagi hari adalah awal menjalani hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk menyehatkan tubuh dan pikiran. Maka, lakukanlah beberapa kegiatan berikut yang dapat menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Dengan demikian, membangkitkan semangat pagi hari, yaitu berolahraga pagi. Inilah gaya hidup sehat yang harusnya wajib kita lakukan setiap harinya. Kita dapat meluangkan waktu 30 menit atau 1 jam untuk mengolahragakan tubuh kita seperti jalan pagi atau berjalan santai. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bernyanyi lagu favorit sambil berolahraga pagi. Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika bernyanyi lagu favorit atau lagu tentang motivasi sambil berolahraga pagi. Dengan bernyanyi, pikiran Anda akan lebih rileks dan tenang. Berikut, hirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara pagi yang masih segar dan jauh dari polusi tentu sangat baik untuk menyehatkan seluruh anggota tubuh Anda. Hiruplah udara pagi secara dalam-dalam serta rasakan segar dan bersihnya udara tersebut. Minum air putih. Nah, saudara, sehabis berolahraga, tentu rasa haus akan datang menghampiri. Mulailah minum air putih 2 atau 3 gelas untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehabis berolahraga. Air putih merupakan minuman sehat yang menyehatkan tubuh Anda. Dan mengkonsumsi buah-buahan. Saudara, buah merupakan makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, antioksidan, serta kaya serat. Anda dapat mengkonsumsi buah favorit Anda di pagi hari. Biasakan bangun di pagi hari dan nikmati hidup yang menyehatkan. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Sehingga

0: Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seri, terima kasih Anda mengasih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara, kami sudah saja rangkaian hiburan yang mewarnai suasana pagi Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Tahu bahwa ada investasi tersebut.
2: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah.